0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, masih bareng sama aku, ya. Dan sebelum aku spill, sebenarnya pemerintah kita kemana sih sampai negara Jepang turun tangan bantuin karhutlah yang terjadi di Indonesia, Sob. Tapi sebelum itu, kita mau tukar update dulu barengan sama Rasi Magetan. Seperti biasa, ini udah jam 7, Sob. Dan aku masih coba terhubung barengan sama tim Rasi Magetan. Ini ada Mbak Karso, ya, Sobat. Oke, masih coba terhubung.
2: Suara Lamongan.
1: Halo, selamat pagi Mbak Karso.
2: Selamat pagi Lia.
1: Sudah sarapan? Belum. Mbak Karso udah?
2: Saya belum. Tapi dingin di Magetan, anginnya cukup kencang sekali.
1: Enak banget
2: kayak di Magetan dingin.
1: Oh, enak banget tuh di Magetan dingin.
2: Kalau di Lamongan ada angin-anginnya? Angin-anginnya nggak ada?
1: Ada angin panas tapi Mbak Karso.
2: Oh, kalau di sini dinginnya masya ampun. Ini double dua loh. Double dua jaketnya.
1: Oke. Mbak Karso, tadi kan belum sarapan ya? Bentar, sebelum ke jaket nih Mbak Karso. Ayo cari sarapan bareng aja Mbak Karso.
2: Yuk, kemana?
1: Kalau di Magetan tuh apa andalannya menunya?
2: Kalau Magetan itu enaknya nasi pecel atau enggak soto seger. Soto Lamongan. Di sini ada soto Lamongan juga.
1: Jangan dong, jangan soto Lamongan lagi. Kalau soto Lamongan emang udah familiar banget nih warga Lamongan ya. Kalau misal dari menu andalannya Magetan tuh apa? Biar Sobat Prameswara juga
2: sate
1: punya.
2: Sate kelinci.
1: Oh ya, sate kelinci? Nah, Sobat terus, Prameswara bisa tuh.
2: Tapi kalau Lia pernah nggak nyicipin yang namanya rica-rica bekicot?
1: Belum pernah. Itu asli Magetan.
2: Wah, tuh asli Magetan. Kapan-kapan main ke Magetan, nanti ke Sarangan sama beli rica-rica bekicot.
1: Waduh, luar biasa Sobat Prameswara, itu salah satunya. Misal kamu punya ide sarapan hari ini, bisa tadi disampaikan sama Mbak Karso dari rica-rica bekicot sate kelinci. Bisa juga. Aduh, gitu. Nah Mbak Karso, nanti rencananya sarapan apa kalau Mbak Karso sendiri?
2: Hari ini karena saya ini beberapa hari nyidam, ya kan? Nyidam gulai.
1: Waduh, luar biasa tuh. Gulai apa dulu? Ayam?
2: Gulai kambing dong. Kan saya kan juragan kambing.
1: Waduh, luar biasa Sobat Prameswara. Nah, Mbak Karso, nanti aku juga ikut deh niru sarapannya. Biar sama-sama. Tapi beda kota ya.
2: Betul. Tapi hari ini Mbak Karso punya kabar yang cukup bagus, tapi juga agak sedih-sedihnya sedikit.
1: Apa
2: gitu
1: tuh?
2: Ini Gunung Lawu tercinta kita lagi kebakaran.
1: Nah, itu kondisinya gimana tuh update terkininya?
2: Tadi Mbak Karso sudah menelpon dari BPBD Kabupaten Magetan dan instansi terkait bahwasannya untuk titik api sekarang yang masih menyala itu di perbatasan Ngawi Magetan. Jadi, tapi kalau untuk Magetannya titik apinya sudah padam, tinggal beberapa titik mungkin karena pohonnya besar yang kebakar itu, jadi masih mengeluarkan asapnya. Tapi untuk wilayah Ngawi ini sudah berada di anakan gunung, jadi cukup luas sekali.
1: Semoga cepat pulih ya dari kondisinya Mbak Karso. Nah Mbak Karso, terus terkait ini nih, mirip-mirip di Lamongan itu lagi angin kencang dan sesekali anginnya itu kalau misal kita siang-siang hari bersepeda itu di tangan anginnya panas, jadi cuacanya emang nggak menentu ya Mbak Karso saat ini.
2: Harus jaga kesehatan itu. Kalau bisa sarannya Mbak Karso nih ya, minumnya jahe anget dicampur gula merah, dan juga ada serai. Tahu serai tidak?
1: Iya, tahu.
2: Nah, itu dibuat minuman tradisional untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Biar nggak mudah tumbang gitu ya, Mbak Karso.
2: Betul.
1: Nah, Mbak Karso, tadi kan diinfoin kalau di Magetan lagi dingin-dinginnya juga ya. Berarti enak banget dong kalau jam segini masih tidur nih, Mbak Karso.
2: Waduh, kalau jam segini tidur, rezeki kita dipatok ayam dong, kata orang Jawa.
1: Iya, benar banget. Jadi mending tetap produktif gitu ya, di sela-sela dinginnya udara.
2: Iya,
1: nah, Mbak Karso itu apa, double baju apa tuh?
2: Yang paling dalam itu kaos, terus hem, terus jaket, jadi masih dingin.
1: Waduh, jaketnya itu disponsori nggak? tulisannya?
2: Iya, jaketnya. Ada dong, ini beriklan gratis juga.
1: Luar biasa.
2: Endorse.
1: Mbak Katso, ngomongin soal yang lagi hype di Indonesia, denger nggak yang berita reshuffle?
2: Apaan tuh, kalau boleh tahu?
1: Reshuffle Kementerian Keuangan tuh.
2: Oh, yang menteri baru itu?
1: Iya, benar banget.
2: Wow. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga mengundang DPRD Kabupaten Magetan.
1: Itu luar biasa. Gimana tuh responnya?
2: Terkait efisiensi anggaran. Nah, di tengah efisiensi itu ternyata Kabupaten Magetan punya gebrakan, yaitu pembelian mobil dinas kecamatan yang saat ini pro dan kontra. Terus pembuatan WC di sekolah-sekolah. Nah, ini menjadi pro dan kontra di tengah efisiensi anggaran.
1: Waduh, gitu. Ngomongin soal efisiensi anggaran, katanya itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat ya. Ya, semoga realnya gitu.
2: Ya,

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Boleh minta nama kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: Brahma Suara.
3: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, tadi kita kan berhenti di diskusi barengan sama Rasi Magetan ya. Aku minta maaf banget karena kondisi ini sob itu emang lagi listrik padam baru saja ya, dan aku masih nyari untuk info lampu padam ataupun listrik padam di Lamongan itu di mana aja, bakal aku update setelah yang satu ini. Dan masih menyambung konfirmasi dari Karhutla kan dibantu oleh Jepang ya, terus pemerintah kita kemana? Tadi udah aku spill dikit diskusi barengan sama Rasi Magetan, ngomongin soal pemerintah itu mereka lagi sibuk reshuffle dari Kementerian Keuangan sobat. Mungkin kamu juga udah pada tahu ya, ini ramai banget di media sosial. Per Senin kemarin tanggal 14 September itu Purbaya Yudi Sadewa mengakhiri jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Dan terkait ini sobat, banyak banget pro kontra, dan aku namanya banyak kontranya sih. Karena tiba-tiba digantikan ketika beliau masih dalam kondisi rapat. Waduh, kamu lagi kerja-kerja, kamu lagi fokus untuk keberlanjutan ataupun kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan di pemerintahan, tapi kamu tiba-tiba dapat telepon diberhentikan saat itu juga. Dan kondisinya untuk menteri baru ini udah dilantik, udah siap di ruangan semuanya. Sangat miris bukan? So, ngomongin soal ini juga relate sama lagu yang baru saja aku puterin, Heal the World. Kondisinya Indonesia emang lagi gak baik-baik aja sobat. Karhutla, erupsi, kemudian ada kapal tenggelam. Bukan hanya itu, kebakaran juga lagi high banget karena kita lagi di puncak musim kemarau yang relate barengan Hari Ozon Internasional. Hari ini kita bakal bahas barengan sama tim BMKG Tuban. Bukan hanya itu, dari sisi pemerintahan, program yang dicanangkan itu juga banyak ambigunya sobat. Tidak berhenti di situ, ada satu cerca cahaya dipadamkan juga per Senin kemarin sob. Kalau misal aku mau diminta untuk ngasih pendapat aku ya, kembali lagi, ini kayak momentum dimana pesta di sana itu gak mau diganggu ya. Dan karena emang momennya itu ramai banget isu yang beredar, Bapak Purbaya ini sempat mau mengotak-atik seputaran bea cukai, kemudian mau meminimalisirkan dan memaksimalkan untuk segi lainnya dalam program MBG. Nah lo, ini ada satu hal, kalau misal hal yang gak etis sob ya, dalam pemberhentian beliau ini, itu momentum ketika beliau diberhentikan, itu melalui telepon. Kalau kita mikir aja itu udah gak etis, udah gak sopan ya, kalau misal Pak Purbaya punya masalah, punya salah, disampaikan dengan baik, ditemui lah at least, tapi ini melalui online gitu. Sangat-sangat disayangkan. Sobat, masih barengan sahabat kuliah kita ngebahas seputaran Hari Ozon Internasional. Dan ngomongin soal Hari Ozon, pertanyaanku masih sama. Kamu ada gak yang kiranya di rumah kamu barang-barang ini itu non-stop 24 jam? Kulkas, AC, atau kipas angin, atau bahkan semuanya. Aku masih nunggu komen-komen kamu. Dan aku masih open call buat kamu yang mau join diskusi langsung barengan sama aku on air sekarang juga. Aku tunggu di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara.
2: Pagi sobat, masih barengan sama kuliah di Cuaca Pagi sob, dan ngomongin seputaran kondisi Hari Ozon Internasional ini. Lagi-lagi aku gak bosan ingetin buat kamu yang kiranya lagi keluar rumah ataupun berkegiatan di luar ruangan, kamu jangan lupa maskernya dipakai, karena momentumnya sekarang gak cuma panas aja tapi juga berdebu sob. Apalagi kalau misal kamu udah naik ke jalan pantura, nah loh, itu emang catatan banget ya buat kamu yang kiranya lagi berkegiatan di luar ataupun di jalanan, better kamu jaga, jangan lupa maskernya dipakai. Bukan hanya itu, kalau misal kamu juga kulitnya mudah terhidrasi, kamu better jangan lupa gunain sunscreennya atau body lotion kamu buat melindungi secara ekstra dari sengatan matahari. Karena kita lagi di puncak musim kemarau, ya kondisinya lagi gak nentu. Dan tentu saja ini juga waspada angin kencang di perubahan musim ini tuh kadang juga membawa dampak yang kurang baik untuk tubuh kita, salah satunya imun kita yang bisa jadi sasarannya. Makanya tadi udah di-spill barengan sama Rasih Magetan, barengan sama Mbak Karso, kalau misal better gunain wedang, jahe, sirih gitu. Nah ini salah satu alternatif biar kamu juga imun di dalam tubuh kamu terjaga selama perubahan cuaca yang gak nentu sobat. Sob, masih barengan sama aku yang ngebahas seputaran Hari Ozon Internasional sobat. Dan nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk sobat barengan sama tim BMKG Cuaca Tuban. Kamu jangan kemana-mana sobat. Masih, aku nunggu komen kamu yang kiranya dari kamu ada gak barang-barang ini di rumah yang gak pernah berhenti 24 jam non-stop, AC, kulkas, atau ada juga kipas, atau semuanya sobat, atau benda lain di luar yang aku sampein di rumah kamu yang juga 24 jam non-stop. Aku masih nunggu komen-komen kamu dan calling-calling dari kamu langsung aja di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Drama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Bagi sobat Brava Suara, masih barengan sama kuliah sob. Dan tadi kita masih ngebahas seputaran Hari Ozon Internasional sobat. Sobat maaf banget ya, karena ada kendala teknis nih ya. Ini sekarang aku coba terhubung barengan sama BMKG Tuban, dan tidak menjadi kendala utama. Kiranya hari ini kita bakal tetap diskusi barengan sama tim BMKG Tuban untuk update seputaran cuaca di Lamongan, Tuban maupun sekitarnya sobat. Dan ini aku masih coba terhubung barengan sama tim BMKG Tuban. Oke, kita tunggu terlebih dahulu sob. Oke, kita masih coba terhubung barengan sama tim.

0: Oke, halo, selamat pagi Bapak Umam.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Oke, Bapak boleh tahu Bapak Umam dari tim BMKG Tuban, benar ya, khusus di cuaca?
1: Iya, benar, dari
0: Benar
1: BMKG Tuban.
0: banget. Nah, sebelum kita bahas mini talk show pagi hari ini, Bapak bisa disapa dulu Sobat Prameswara, bisa perkenalan diri, silahkan.
1: Baik, para sapa dulu para pendengar dari mana, dari
0: Radio Prameswara, iya.
1: Radio
0: Prameswara.
1: Prameswara.
0: Benar.
1: Ya, selamat pagi. Semoga bisa menikmati bincang-bincang pagi kita mengenai masalah cuaca.
0: Cuaca. Kalau boleh tahu Pak Umam
1: Ya,
0: di
1: itu aja.
0: BMKG Tuban ini sebagai apa Bapak? Di bagian bidang apa gitu?
1: Kalau saat ini bidang data dan informasi, Mbak.
0: Oke. Bapak langsung saja ya, Sobat Prameswara juga bertanya-tanya. Bapak, akhir-akhir ini kan cuaca terasa makin panas ya. Kalau siang hari motoran gitu, angin yang dibawa sama jalanan itu angin yang panas. Menurut Bapak, kenapa sih Pak ini terjadi di kondisi saat ini ya?
1: Kalau akhir-akhir ini, Mbak, kalau bisa dikatakan itu ada kombinasi beberapa faktor sih, Mbak. Sekarang ini kan sedang musim kemarau ya, itu sangat dipengaruhi oleh pertama gerak semu matahari. Sekarang ini mataharinya mau mendekati, sekarang lagi di katulistiwa, posisinya gerak semu kan kadang ke utara, kadang ke selatan. Sekarang kan lagi di katulistiwa, kita dekat katulistiwa nih, tapi agak selatan dikit lah. Mataharinya menuju kita. Jadi kan panas yang kita rasakan kan ya, semakin intens, semakin terik. Selain itu, Mbak, kalau kita lihat dinamika atmosfernya, sekarang ini sedang terjadi fenomena El Nino. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu lah. Dan El Nino ini dalam kategori sangat kuat, super El Nino. Ini dampaknya apa? Dampaknya adalah membuat wilayah Indonesia termasuk Tuban, Lamongan, itu mengalami keringan. Ketika kering kan ya nggak ada suplai uap air kan, awannya itu sedikit, sehingga panas yang kita rasakan kan semakin
0: tinggi,
1: intens.
0: Itu.
1: Selain itu juga, selain itu juga, Mbak, ada juga faktor dari perubahan iklim atau pemanasan global. Kalau panas yang kita rasakan semakin kesini, Mbak, sepanjang tahun kan semakin meningkat ya, akibat konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi sehingga menyebabkan bumi kita itu ya semakin panas. Mungkin faktor kombinasi itu yang menyebabkan akhir-akhir ini cuaca itu panasnya semakin intens.
0: Nah, Bapak Umam nih, kondisi yang kita rasakan saat ini tuh emang kondisi normal ya, atau ada perubahan tertentu, Bapak?
1: Secara siklus musiman sih ya, sekarang ini masih dalam kategori normal sih, Mbak, ya. Masih dalam kategori. Tapi fluktuasi dari panas yang kita rasakan ini kan, apalagi sekarang ini musim kemarau dan sebentar lagi mungkin musim peralihan. Dua kondisi itu yang biasanya itu panasnya itu sangat intens. Secara data, Mbak, ya, bulan September, Oktober, November itu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu panasnya lagi tinggi-tingginya di bulan September, Oktober, dan November itu. Tapi kalau kita tarik dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi, bertahun-tahun gitu, Mbak, emang ada anomali suhu,
0: ada
1: yakni pemanasan
0: suhu,
1: global. Pemanasan global ini, suhu global ini semakin lama ini semakin naik. Jadi kalau kita lihat secara data tahunan yang panjang 20-30 tahun, ya ada perubahan. Jadi suhunya itu semakin semakin tinggi, semakin semakin naik.
0: Nah, ngomongin soal pemanasan global yang Bapak singgung ya, sekarang itu apakah emang kondisinya sangat rentan dan dominasinya pemanasan global terjadi karena apa, Bapak?
1: Kalau pemanasan global itu terjadi karena konsentrasi gas rumah kaca itu tinggi, Mbak. Seperti bahan bakar fosil. Untuk pembangkit listrik kan biasanya kita pakai bahan bakar fosil ya. Termasuk untuk berkendara mobil motor itu kan pakai bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini itu dia merangkap panas di atmosfer. Panas yang dari matahari harusnya dipancarkan lagi ke luar angkasa.
0: Tapi nggak
1: ini
0: bisa.
1: Tertahan akibat
0: di bumi.
1: Adanya iya gas rumah kaca itu tadi.
0: Nah, Bapak, ini juga ada hubungannya sama lapisan ozon yang berkurang, Bapak ya. Apakah pemanasan global dan lapisan ozon menipis itu sama, Bapak, atau beda?
1: Ini beda, Mbak. Pemanasan global sama penipisan lapisan ozon itu dua hal yang berbeda. Okay. Kalau pemanasan global itu terjadi akibat menumpuknya gas rumah kaca, tadi bahan bakar fosil dan lain-lain. Itu tinggi konsentrasinya di atmosfer sehingga merangkap bumi kita sehingga bumi kita menjadi lebih panas. Kalau penipisan lapisan ozon itu dia terjadi di lapisan atmosfer yang lebih tinggi di stratosfer. Ini akibat terurainya ozon O3 yang disebabkan oleh adanya interaksi bahan kimia yang dibuat oleh manusia, yakni klorin. Ini yang mengakibatkan ozon semakin menipis, yang mana ketika ozon itu menipis kan sinar UV-nya itu ultravioletnya kan langsung ke kita, yang mana bisa berbahaya untuk kesehatan.
0: Oke, benar banget. Jadi dampaknya juga luar biasa ya. Dan ini sobat kami, sobat kamu baru dengar pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon itu dua hal yang berbeda. Beda banget.
1: Berbeda.
0: Dari segi penyebabnya juga iya benar. Walaupun?
1: Iya. Walaupun keduanya memang isu lingkungan sih.
0: Iya.
1: Keduanya isu lingkungan tapi secara umum ya berbeda antara pemanasan global dan juga penipisan lapisan ozon.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Nah, terkait ini Bapak ya, ngomongin soal lapisan ozon yang menipis itu katanya ini disebabkan oleh penggunaan AC, kulkas. Apakah itu benar Bapak adanya?
1: Iya benar, secara umum benar.
0: Oke.
1: Salah satu. Tidak, gimana?
0: Salah satu apa Bapak bisa disambung nggak apa-apa?
1: Oh ya, memang penggunaan AC dan juga kulkas ini juga bisa berdampak pada menipisnya lubang ozon tadi ya, Mbak. Kenapa? Karena ada salah satu bahan pendinginnya, yakni ada freon ya. Ini kan bisa memecah ozon ya. O3 itu menjadi O2 sehingga bisa dikatakan kerapatan dari ozonnya nanti akan berkurang, akan menipis jika ozon itu berinteraksi dengan zat-zat pendingin seperti freon. Walaupun mungkin saat ini ya teknologi dari AC itu sudah memakai bahan pendingin yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga selain itu kalau kita pemakaian AC berlebihan kan akan

0: Sangat rawan ya. Nah, ngomongin soal panas yang saat ini emang lagi naik banget, kita lagi di puncak musim kemarau juga, Bapak. Kalau update di Tuban dan Lamongan itu apakah benar ini punya cuaca yang lebih panas dibandingkan daerah Lamongan, Bapak? Atau punya ada daerah lain yang lebih panas dibanding Lamongan dan Tuban, Bapak?
1: Kalau daerah Tuban dan Lamongan karena dia daerahnya pesisir ya, Mbak. Itu biasanya memang panas kalau dibandingkan dengan daerah yang lebih tinggi secara geografisnya ya. Seperti Bojonegoro kan agak tinggi daripada Tuban dan Lamongan. Itu memang Tuban dan Lamongan itu lebih panas karena apa? Kalau kita dekat dengan laut, laut itu menyerap panas yang lebih tinggi lah, lebih banyak daripada daratan, sehingga yang kita rasakan ya
0: Lebih.
1: ya panas
0: Iya, benar.
1: panas, dan juga kadang itu menyengat, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Panasnya itu menyengat karena tadi efek lautan itu yang dia banyak, lebih banyak menyerap panas daripada daratan itu sih, Mbak.
0: Oke, berarti emang Lamongan dan Tuban ini termasuk dari daerah yang daerahnya lagi panas saat ini, bahkan menyengat karena emang deket sama pesisir gitu, Bapak ya. Bapak, terkait ini mungkin kiranya kedepannya kita mau update seputaran kapan musim hujan, update-update terbaru, angin kencang dan sebagainya. Adakah informasi dari BMKG yang kiranya masyarakat bisa update secara berkala di sana? Info BMKG, benar Bapak ya?
1: Ya, benar, Mbak. Bisa untuk mengakses informasi terkait tentang cuaca, nggak cuma cuaca sih, Mbak. Cuaca, iklim, termasuk kegempaan. Bisa mungkin diunduh di Play Store, ya, ini info BMKG. Di sana itu informasinya itu sangat lengkap, Mbak. Mulai cuaca, mungkin cuaca ekstrim, terus iklim juga, kering dan termasuk karhutla juga, terus ada gempa dan juga tsunami. Di sana lengkap, Mbak,
0: lengkap,
1: info BMKG. Atau
0: Kalau
1: mungkin bisa kunjungi,
0: kunjungnya apa,
1: atau
0: Bapak?
1: mungkin bisa
0: Iya.
1: kunjungi juga media sosial, kanal-kanal resmi dari BMKG. Kalau mungkin di Tuban, Lamongan, termasuk Bojonegoro, mungkin bisa kunjungi BMKG Tuban. Di sana info Instagram BMKG Tuban. Di
0: Iya.
1: sana kita menyediakan informasi-informasi yang
0: Yang valid ya.
1: penting terkait ya cuaca, iklim, dan juga kegempaan.
0: Oke, luar biasa sob, kamu bisa cek langsung di info BMKG karena itu satu-satunya kanal resmi dari BMKG. Lainnya kalau misal mau cek dari berita ya pastiin kalau beritanya itu kredibel dari sumbernya. Nah, terkait ini Bapak ya, sebelum pertanyaan penutup Bapak, ada nggak sebaiknya yang dilakuin masyarakat biar kita bisa survive di musim kemarau ini ataupun di cuaca yang lagi panas-panasnya itu apa saja Bapak, kalau versi Bapak?
1: Ya, kalau dari saya cukupi kebutuhan air. Jangan sampai dehidrasi. Kemudian juga kurangi aktivitas di luar rumah karena sekarang kan lagi puncak, bisa dikatakan puncak musim kemarau ya, Mbak. Kurang-kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau nggak begitu penting ya, kalau bisa di dalam ruangan aja. Kalaulah mau keluar rumah ya pakai pakaian yang menutupi kulit atau pakai sunscreen. Pakai pakaian yang longgar. Itu aja sih, Mbak.
0: Nah, selain untuk biar masyarakat bisa survive, Bapak, ada nggak pesan dari BMKG untuk masyarakat apapun itu? Boleh disampaikan, silakan.
1: Ya. Dalam menghadapi cuaca yang mungkin akhir-akhir ini nggak menentu ya, Mbak. Himbauan dari kami BMKG ya, untuk masyarakat tetap waspada dan juga tenang terhadap potensi-potensi cuaca yang mungkin kedepannya kita rasakan ya agak berubah-ubah. Selalu pantau informasi resmi dari BMKG sebelum beraktivitas, dan supaya kalau informasi dari BMKG kan supaya kita terhindar dari informasi yang hoax. Dan bersama-sama melakukan langkah mitigasi perubahan iklim jangka panjang, seperti ya kalau kita mungkin mau keluar rumah, AC nggak perlu kita pakai AC, dimatikan.
0: Baik,
1: termasuk
0: baik.
1: Lampu, kalau kita nggak sudah siang atau nggak dipakai, kita cuma ya juga mematikan karena itu bisa mengurangi energi, mengurangi emisi gas karbon, dan menjaga kelestarian bumi di masa depan.
0: Sangat luar biasa nih Sobat Pemes Suara. Jangan lupa ya, kalau misal kamu mau cek info detailnya BMKG, ada di info BMKG ataupun BMKG Tuban. Di akun Instagramnya ada info penting, valid di situ. Bukan hanya itu, sekarang kan musim kemarau, kemudian panas juga.

0: suhunya, jangan lupa maskernya dipakai, sunscreen, badannya dipakai jaket biar terlindung kalau lagi keluar ruang dari siang hari. Dan Bapak barangkali ada closing statement Bapak sebelum kita tutup mini talk show barengan sama Bapak Umam pagi hari ini.
1: Closing statementnya ya. Bingung juga.
0: Oke, kiranya tetap jaga.
1: Ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cukupi kebutuhan air selama musim kemarau ini. Dan selalu pantau terus update informasi dari BMKG.
0: Nah sobat demikian ya mini talk show barengan sama Bapak Umam. Bapak Umam, saya ucapin terima kasih banyak udah berkenan untuk hadir pagi hari ini. Bapak nanti kalau mampir-mampir di Lamongan boleh banget kabar-kabar.
1: Siap,
0: kita bisa diskusi lebih detail ke depannya gitu Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak Umam. Saya izin terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sudah selalu. Mari Bapak. Oke, teman-teman, kita baru saja udah ada diskusi barengan sama Bapak Umam. Beliau ini merupakan salah satu tim dari BMKG Tuban khusus di cuaca. Karena emang momentumnya saat ini kita ada di penghujung puncak musim kemarau yang dimana cuacanya juga lebih ekstrim, lebih panas sob. Makanya kita perlu buat antisipasi, jangan sampai kamu terhidrasi. Jadi pastiin kamu kasih mineral yang cukup di tubuh kamu biar juga stok mineralnya kuat banyak gitu sobat. Bukan hanya itu, kalau mau keluar siang hari jangan lupa sunscreennya dipakai, jangan lupa pakai jaket, masker juga bila perlu karena emang sekarang kondisinya bukan hanya panas tapi juga berdebu sob. Dan masih barengan sama kuliah sobat, kita bakal update dan aku masih nunggu seputaran jawaban kamu di rumah kamu yang nggak pernah berhenti itu apa sih, AC, kulkas, kipas atau semuanya, atau bahkan kamu punya produk lainnya di rumah yang nonstop 24 jam. Aku masih nunggu komen kamu dan aku juga masih open call buat kamu yang mau diskusi langsung barengan sama aku di on air pada pagi hari ini. Sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja dan aku tunggu. Kalau misal kamu mau hubungi langsung aja di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, di 0812-302-1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea jus lemon.
7: Kalau aku mau tea jus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
4: Mau tea jus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
10: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
11: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
12: Prames Suara.
13: News, hits, and information. Prames Suara.
11: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
0: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 9. Sobat kamu yang kiranya mau berangkat kerja ya, yang kerjanya 9 to 5, ini cocok banget. Kamu bisa cek CCTV barengan sama aku. Kamu bisa langsung cek di Express Radio, download di aplikasinya langsung aja di Play Store sekarang juga. Bukan hanya itu, kamu juga bisa cek CCTV barengan sama aku di website prameswara.com sob. Oke, titik yang pertama, ini mau aku cek ada di palang pintu kereta terminal. Kelihatannya pada pagi hari ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sob. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar dan gak usah gerusak-gerusuk. Karena kalau misal perlintasan rel kereta api itu cenderung agak licin, jadi takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian titik yang kedua, ini ada di Simpang 3 Mirababat. Kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4, kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di pertigaan, jangan berhenti di depan pertigaannya. Beresiko, sob, mending kamu berada di belakang rambu yang ada. Gitu ya, kalau misalnya ada lampu merah, jangan nakal-nakal nunggu di depan pertigaan pas, tapi mending di belakang lampu merahnya. Sob, untuk itu, sementara update lalu lintas di pagi hari ini, menjelang jam 9, buat kamu yang mau berangkat ke kantor, pulang dari pasar, atau mau kemana aja beli sarapan misal, okay, boleh, tapi jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai, dan semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
11: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah di Cuap-Cuap Pagi Sob. Dan ini ada komen masuk lagi dari Mbak Mila di Karanggenang. Bener banget kata BMKG tadi, Lia. Kalau bumi makin panas ya, otomatis teknologi pendingin makin kita butuhin. Makanya ada 180 derajat berbeda kondisi di mana lingkungan kita lagi panas, tapi ruangan kita malah AC-nya dinaikin, makin dibuat dingin. Nah, ini sebenarnya kondisi yang cukup dilematis ya, Sobat. Dan Mbak Mila, emang itu relate banget. Makasih banyak udah komen-komen. Terima kasih, sukses selalu, Sob. Sebelum kita kembali lagi ke pembahasan awal, ngebahas seputaran Hari Ozon Internasional, Sob. Ini aku bawa update dari gempa bumi. Per hari ini tadi, ada jam 1 lebih 26 dini hari, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, itu mengalami gempa susulan. Waduh, dan kondisinya ini 46 km dari Kabupaten Manggarai, magnitudo di 4,3. Sangat-sangat, apa ya, harapannya semoga tentu saja ini segera pulih, tidak ada gempa susulan, semoga segera selesai, Sob. Dan pengennya orang-orang di sana juga selalu dalam keadaan selamat, selalu dalam perlindungannya, ya gitu ya. Sob, masih barengan sama aku, Lia. Masih ngomongin seputaran Hari Ozon Internasional. Sob, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja. Aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 sekalipun. Tadi ada kendala listrik padam ya. Ternyata terjadi di beberapa daerah di Lamongan. Tapi sekarang udah pulih, tenang aja. Gitu sob. Bukan hanya itu, spesial di hari Ozon. Sorry, spesial hari Ozon Internasional. Sob, aku mau ngucapin selamat buat kamu semua. Dan semoga kita semua bisa survive di musim puncak kemarin ini. Bukan hanya itu, jangan lupa, aku gak bosan-bosan ngingetin kamu ya, buat kalau misal kamu mau keluar di pagi maupun siang menjelang sore, karena cuacanya lagi panas banget, jangan lupa maskernya dipakai, jaketnya dipakai, sarung tangannya dipakai, jangan lupa gunain sunscreen juga. Pun, jangan lupa minumnya juga dijaga, biar kamu selalu terhidrasi, biar kamu gak kurang mineral di dalam tubuhnya, gitu ya sobat. Dan tadi barengan sama Mbak Karso juga diupdate buat wedang sereh, jahe, biar imun di dalam tubuh kamu juga makin terjaga. Sob, ini ada komen masuk, tapi siarannya daging semua. Sukses selalu dan selamat hari ozon sedunia semuanya. Nah, ini ada pesan dari Mas Wahyu disampaikan ke kamu semua sobat. Selamat hari ozon juga ya Mas Wahyu. Terima kasih udah ikutan komen, udah ikutan nimbrung. Sukses selalu Mas Wahyu. Nah sob, kamu kiranya yang hari ini belum ikutan nimbrung, aku tunggu nimbrungnya kamu besok barengan sama aku lagi, masih di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi sobat. Bukan hanya itu, selalu barengan sama aku juga, aku todong kamu yang kiranya mau calling-calling langsung barengan sama aku di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku tunggu sobat ya. Dan karena keterbatasan waktu sob, mungkin itu barengan sama aku ya. Semoga sedikit banyak dari diskusi kita hari ini memberikan insight baru buat kamu. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat sobat Prame Suara yang udah ikutan komen-komen. Yang belum, aku tunggu besok gitu ya. Besok kita ketemu lagi. Dan ini dia untuk menutup pertemuan kita di siaran pagi ini barengan sama aku ya di Cuap-Cuap Pagi. Aku bakal setelin lagu dari Charlie, See You Again, dan selamat mendengarkan.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerah. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu.
3: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake?
5: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
6: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Aktivitas perburuan liar diduga jadi penyebab kebakaran di Gunung Lawu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Sobat, aktivitas manusia termasuk dugaan perburuan liar menjadi salah satu faktor yang diduga memicu kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu Selatan, wilayah Perumperutani KPA Lawu DS Jawa Timur. Wakil Administrator KPA Lawu DS Hermawan mengatakan, petugas menduga kebakaran tidak terjadi akibat kondisi hutan yang kering secara alami. Ia menyebut terdapat indikasi api sengaja dinyalakan oleh orang yang beraktivitas di kawasan hutan. Menurut Hermawan, dugaan aktivitas perburuan menjadi perhatian karena kawasan hutan Gunung Lawu masih menjadi habitat berbagai jenis satwa. Aktivitas manusia di tengah kondisi hutan yang kering berpotensi memicu kebakaran. Titik awal kebakaran diketahui berada di peta 501 RPA Bedagung, PKPH Lawu Selatan, wilayah KRP Lawu DS. Api pertama kali diketahui oleh seorang penyadap yang melintas menuju kawasan hutan.
8: Makanya perburuan ini yang lagi ya. Kayak di Puncak Wilis juga kan, ini belum padam ya.
7: Iya.
8: Di Puncak Wilis itu sama. Jadi orang-orang di atas sana kalau nggak mungkin kalau mau berladang di sana terus bersih-bersih, paling ya cari babi hutan itu yang yang pasti.
7: Pak, kalau kemarin titik api yang di Gunung Lawu itu di mana, Pak? Pasnya, Pak?
8: Titiknya itu di 50A, awalnya titik api di situ. Itu ketahuan Pak penyadap pas naik ke hutan, api itu sudah ada di situ.
7: Hermawan mengatakan hingga Selasa malam kebakaran di kawasan Lawu Selatan mulai terkendali. Petugas telah menghentikan kegiatan pemadaman setelah memastikan kondisi api tidak lagi membahayakan. Meski demikian, petugas masih mengantisipasi titik api yang bergerak dari kawasan peta 41 menuju jurang sungai. Sejumlah petugas dan warga melakukan pemantauan sekaligus membuat sekat untuk mencegah api kembali merambat ke kawasan atas. Ia khawatir apabila api kembali merambat ke kawasan atas, kebakaran dapat bergerak ke arah utara dan barat hingga mendekati kawasan hutan lindung. Kondisi angin pada Selasa malam relatif lebih bersahabat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Angin tidak lagi bertiup kencang sehingga petugas memiliki kesempatan lebih baik untuk memantau titik-titik rawan. KPA Lawu DS memperkirakan luasan kawasan yang terdampak kebakaran sejak awal kejadian mencapai sekitar 9 hektar.
9: Angin masih kencang atau gimana?
8: Cuacanya ya, enggak, angin biasa, enggak begitu. Di udara dingin, sedang angin enggak ada malam, kan lebih memungkinkan turun.
9: Oh, siap. Pak, artinya kalau nunjau dari total saat ini yang terbakar kemarin, Pak?
8: Estimasi dari kemarin sampai sekitar 9 hektaran, gitu.
7: Meskipun kebakaran mulai terkendali, KPH Lawu DS belum membuka kembali jalur pendakian Gunung Lawu. Penutupan dilakukan karena kondisi kawasan masih kering dan berpotensi angin kencang masih dapat memicu munculnya kembali titik api. Hermawan mengatakan pihaknya tidak akan langsung membuka jalur pendakian setelah api dinyatakan padam. KPH Lawu DS masih mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat risiko kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
6: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. 25 desa di Lamongan naik kelas jadi desa mandiri. Ini daftar lengkapnya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
10: Baik sobat, kabar baik datang dari pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Sebanyak 25 desa resmi naik kelas menjadi desa mandiri pada tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan mencatat tren positif dalam tata kelola dan kemandirian desa berdasarkan hasil indeks desa atau ID tahun 2026. Sebanyak 25 desa mandiri yang sebelumnya berstatus desa maju kini resmi naik status jadi desa mandiri. Peningkatan ini tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Salah satunya adalah Desa Lopang di Kecamatan Kembang Bahu. Dengan bertambahnya 25 desa tersebut, total desa mandiri di Kabupaten Lamongan kini melonjak menjadi 304 desa dari total 462 desa, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 279 desa. Ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lamongan Joko Raharto menegaskan bahwa kenaikan status ini membawa dampak signifikan terhadap kemandirian fiskal, tata kelola, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak ada satupun desa di Lamongan yang mengalami penurunan status pada tahun ini. Capaian ini membuktikan stabilitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa di Lamongan berjalan semakin solid. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tradisi Gedung Beci hidupkan wisata dan ekonomi warga Tawun. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kasurman, Kabupaten Ngawi mendadak dipadati ribuan orang saat tradisi Geduk Beci digelar. Ritual membersihkan sumber air yang telah diwariskan turun-temurun itu kini berkembang menjadi magnet wisata budaya sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi warga. Geduk Beci menjadi momen bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat sendang Tawun. Di balik prosesi adatnya, tradisi ini menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga sumber air dan lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Ngawi, Dwirianto Jatmiko, menilai keberadaan Geduk Beci menunjukkan bahwa tradisi leluhur masih memiliki peran penting di tengah perkembangan zaman. Upaya mempertahankan tradisi tersebut juga mendapat dukungan Pemkab Ngawi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keramaian semakin terasa karena pelaksanaan Geduk Beci bersamaan dengan Pasar Jado dan digelar setiap Ahad Legi. Aneka makanan tradisional, nuansa tempo dulu hingga rangkaian prosesi adat membuat Tawun menjadi tujuan wisata bagi masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya warga Ngawi, wisatawan dari Madiun, Magetan, Bojonegoro hingga Surakarta turut datang. Dampaknya pun dirasakan para pelaku usaha yang berjualan di sekitar kawasan wisata. Jumlah kunjungan yang biasanya berada di kisaran 200 hingga 400 orang per hari melonjak drastis saat Geduk Beci dan Pasar Jadul berlangsung. Tercatat sekitar 3.000 wisatawan memadati kawasan Taman Wisata Tawun. Geduk Beci pun kini memiliki makna yang semakin luas, yakni menjaga sumber air, merawat tradisi, memperkuat gotong royong, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar Taman Wisata Tawun. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Produktivitas padi Lamongan tembus 11,3 ton per hektare. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
12: Baik, terima kasih sobat. Produktivitas padi di Kabupaten Lamongan terus didorong untuk tetap tinggi di tengah upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Salah satu capaian terlihat di Desa Truni, Kecamatan Babat, yang mencatat produktivitas padi hingga 11,3 ton per hektar pada panen raya musim tanam atau MTS. Panen raya di Desa Truni ini berlangsung di lahan seluas 130 hektar. Sejumlah varietas bahkan mampu menghasilkan produktivitas antara 11 hingga 11,5 ton per hektar dengan produksi mencapai 12 ton per hektar.
13: Ya, pantas bersyukur dan berbangga lah teman-teman tani ya, untuk yang saat ini maupun yang siap panen, tapi tetap karena efek proses tanam padi kita tidak serentak ya, tidak serentak, ada yang sudah panen awal, ada yang sedang proses panen, dan juga ada yang proses sekarang masih menjelang kata ambiak, dengan dulu adik-adik tertentu, kalau serapan gabah, memang kalau dari sisi pemerintah kan kita ada BUMN kita, Bulog, itu barangkali nanti masyarakat kebetulan ada istilahnya mengalami kesulitan untuk melepas gabahnya, nanti pasti kondok akan tergerak.
12: Pengembangan sektor pertanian Lamongan juga diarahkan untuk mendukung implementasi program prioritas lumbung pangan nasional sebagai tindak lanjut Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan. Ini yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
0: Novi, reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Litas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo sobat perempuan suara, selamat pagi ya sob ya. Dan tentunya masih barengan lagi sama aku Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara 103,9 FM, Music and Information ya sobat perempuan suara ya. Dan tentunya hari ini aku bakal bagiin info nih. Waduh, infonya ini menarik banget ya. Dan tentunya lagi viral banget sekarang ya. Apalagi kalau ngebahas soal Bapak Menteri. Aduh, yang menteri yang mana nih? Banyak ya. Tapi nggak semuanya tak bahas dalam satu hari kok. Tenang aja, ada bagiannya sendiri-sendiri ya. Dan tentunya lagi ramai kan ya. Udah lagi ramai di sosial media tentunya ya. Nah, kali ini itu dari Bapak Menteri Pertanian kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Amran Sulaiman. Betul banget. Apalagi kemarin juga Seri udah ngebahas beliau, tapi dalam sisi sosok inspirasinya, inspiratifnya. Tapi kali ini kita akan mengulas terkait ketegasannya karena sudah dan telah mencopot seorang manajer pupuk di Kabupaten Bangai. Mencopot itu maksudnya dia sudah ini tidak memperkerjakan lagi Bapak manajer ini ya, manajer pupuk. Karena apa? Udah, kamu tahu kan karena apa? Nah, ini sangat krusial sekali ya. Karena apa? Kalau kamu mau tahu ya udah, kamu pantauin terus aja ya Express Radio. Dan tentunya ya sob ya, tindakan ini diambil setelah Bapak Menteri kita menerima laporan langsung dari para petani sob terkait para petani ini tentunya yang ada di Sulawesi Tengah ini yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi hanya karena masalah administrasi antar kelompok tani. Jadi sebenarnya kan kalau soal mendapatkan pupuk ya tentunya kan harus ada administrasinya dulu, step by stepnya. Tapi kenapa di bagian administrasinya ini seharusnya dipermudah buat para petani malah dipersulit ya. Jadi kan apalagi saat itu Bapak Menteri juga ini lagi pidato ya, lagi berkunjung ke sana gitu loh. Yo, wis justice lah. Keren sih dari para petani juga, dari masyarakatnya juga yang sudah mau buka suara ya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Sulawesi Tengah. Dan buat kamu sobat Prames Suara ya yang kepo banget nanti kelanjutannya kayak apa, wes pokoknya langsung join aja ya di WhatsApp-nya Prames Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang mau lihat Shirley ya hari ini pakai baju apa dan warnanya apa ya, apalagi kamu kalau rindu sama aku, senyuman aku ya, udah langsung aja lihat di Express Radio ya. Kamu download dulu di aplikasi Express Radio. Dan kamu juga dan kamu juga bisa. Oke, mohon maaf ya sob ya, ini ada teman-teman yang dan kamu juga bisa lewat dengerin Shirley lewat websitenya pramasuarafm.com ya. Apalagi buat kamu yang senyum-senyum sendiri ya hari ini yang dengerin siaran Shirley, atau kamu mencucu wae dengerin aku enggak apa-apa. Kenapa kamu mencucu? Belum tak notice ya. Aduh, masa aku kudu notice terus sih. Aduh. Apalagi buat kamu ya yang baru aja dengerin Shirley sambil dan baru datang di tempat kerja. Aduh, ini jam berapa, Dek? Jam berapa? Oke, dan buat kamu sobat Prames Suara ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Information.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
3: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Pram Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama aku di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pram Suara. Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley ya sambil senyum-senyum ya, apalagi buat kamu yang dengerin Shirley sambil ngedit-ngedit, atau kamu yang baru datang kerja nih ya, pokoknya stay tune terus aja di Prama Suara ya. Dan tentunya ya Sob, yang kita masih membahas terkait jeritan para petani yang ada di Sumatera nih ya. Dan tentunya jeritan petani ini akhirnya didengar oleh pemerintah, dan karena kelangkaan pupuk yang membuat resah para petani di musim tanam ya, apalagi seorang menteri pertanian yang sudah mengambil tindakan tegas dan dengan memecat manajer pupuk wilayah Sumatera ya, yang selama beberapa bulan terakhir pasokan pupuk yang tersendat dan mengancam produktivitas padi dan komoditas unggulan yang ada di Sumatera ya Sob ya. Dan tentunya pencopotan jabatan ini menjadi sinyal yang kuat ya bahwa keselamatan pangan dan kesejahteraan petani adalah prioritas utama yang tentunya nggak bisa ditawar-menawar ya. Dan tentunya diharapkan pengganti manajemen baru ya yang nantinya bisa bekerja lebih cepat, adil dan transparan dalam menjamin ketersediaan pupuk di Sumatera. Dan tentunya ya Sob ya, terkait isu pencopotan, bukan isu lagi sih ya, ini memang udah dicopot ya di tempat langsung pas Bapak Menteri lagi berkunjung di sana, langsung dipanggil orangnya tuh ya. Kalau aku lihat di sosmed itu ya, langsung dipecat di sana. Karena apa? Karena tindakannya. Tindakan dalam artian tindakan terkait komunikasinya, terkait administrasi, dan tentunya dari sikapnya dia sendiri nih ya, yang tentunya kurang sopan sih ya kalau bagi aku ya Sob ya. Dan buat kamu juga pasti berpikir hal yang sama. Karena apa? Karena seseorang, apalagi orang yang punya jabatan, itu harus mempunyai sikap yang baik ya, walaupun ya gimana, pasti kan buat contoh buat masyarakat ya, apalagi kalau mempunyai sikap yang angkuh. Waduh, jangan kan aku sombong sedikit aja tuh udah gak pantas ya. Dan tentunya kalau kata pepatah ya, kita akan bakalan tahu, atau kita bakal tahu dan terlihat ya dari kalau mau tahu sikap manusia atau sikap seseorang itu, coba dia diberi jabatan dulu. Bener gak sih? Ya bener lah, gak mungkin gak. Gimana Sob ya, apakah kamu punya cerita terkait hal itu, atau memang relate banget di hidup kamu atau di sekitar kamu? Udah kamu komen-komen aja di 103,9 FM ya. Udah, dan kamu juga bisa komen di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang mau join atau belum join ya, apalagi lihat Shirley di siaran siang hari ini ya, yang pakai baju biru, kamu juga harus download aplikasi Express Radio di HP kamu. Dan kamu juga harus lihat di websitenya pramasuarafm.com ya. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Masih di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat Brava Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di

pasokan pertanian ya. Dan tentunya langkah pemecatan ini juga diindikasikan sebagai awal dari pembersihan internal ya, dari dugaan penyelewengan dan permainan alokasi pupuk bersubsidi. Dan tentunya dari Kementerian Pertanian juga menegaskan tidak akan melindungi siapapun ataupun melindungi siapa, tidak akan melindungi pejabat siapapun ya yang terbukti bermain-main dengan hak para petani kita. Waduh, top banget nih dari Bapak Menteri ya, aduh, justice pokoknya ya. Dan tentunya pemecatan ini juga diharapkan memberi efek jera bagi seluruh pengelola distribusi pupuk di daerah lain juga, termasuk di Lamongan ya tentunya. Dan agar tidak ada atau tidak ingin atau jangan sampai ada yang berani coba-coba ya memperlambat atau menimbun pasokan pupuk bersubsidi ya, nggak boleh itu. Gimana kalau kamu ditimbun terus kita makan apa, hah? Ya apa sih Bapak ini ya. Dan tentunya ya dari pemecatan ini juga membuat sedikitnya, bukan sedikit lagi sih ya, membuat para petani itu lega yang ada di Sumatera ya tentunya. Karena ya gimana, apalagi di sisi dengan cara dia bekerja, cara sikapnya juga kayaknya ya pas lah ya. Dan tentunya ya sob ya, untuk petani, petani maju, petani kita itu harus maju, jangan sampai nggak maju ya, apalagi sampai ditimbun lah adanya penimbunan-penimbunan pupuk itu, jangan sampai, wis ya wis, cukup satu kali aja ya, jangan lagi. Kalau masih ada, aduh, perlu diselidiki nih di mana nih ya, atau seri yang cari ini. Jangan ya. Dan tentunya pertanian kita itu harus maju, yang tentunya bisa terwujud jika pengelolaannya itu bersih dan berintegritas ya sob ya. Dan tentunya juga masyarakat maupun para petani ya harus sama-sama solid lah ya. Dan pemerintah juga harus sama-sama kompak ya, pemerintah, petani, masyarakat juga harus sama-sama kompak agar apa, terciptanya sistem pertanian di Indonesia ini agar bisa membaik dan makin maju ya, bukan berkembang lagi, maju sih, jadi next jadi negara maju ya. Dan tentunya buat kamu yang punya cerita menarik terkait isu-isu pertanian, kamu boleh banget, atau kamu adalah salah satu petani yang ada di Lamongan, kamu boleh banget ya, udah kamu share aja, komen aja ya, kamu punya cerita apa, kamu bingung terkait pertanian itu di hal apa, udah kamu cerita aja di WhatsAppnya Pramaswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, sedang di-download sekarang ya di HP kamu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan info update-nya Lamongan itu apa aja, wis kamu udah di-download itu di HP kamu ya, wis sedang bukaan Play Store-nya ya. Nanti kalau sambil makan jangan, nanti selesai makan aja dibuka HP-nya ya. Dan buat kamu juga bisa mantau Sherly ya lewat website-nya pramaswarafm.com, karena di sana juga ada akulah tentunya ya. Terus ya ada siapa kalau nggak ada aku? Apalagi buat kamu yang dengerin Sherly sambil minum teh ya. Aduh, seger banget ini ya. Apalagi sambil senyum-senyum ini. Aduh. Oke. Okay. Udah pokoknya ya, stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information. Setelah ini Sherly bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Penonton Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti, di mana lagi bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas dan terkait topik hari ini adalah terkait Menteri Pertanian Amran Sulaiman ya, yang telah mencopot manajer pupuk Toli yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi Tengah ya, yang ada di Sulawesi. Dan tentunya kita juga bangga sih, kalau aku sih sendiri respect ya sama ketegasannya Bapak Menteri ini. Karena apa ya, karena aku suka orang tegas, gak suka orang klemer-klemer ya, apalagi kalau udah menyangkut pertanian ataupun aspek-aspek lain yang ada di Indonesia ya Sob ya. Dan tentunya dari Sulawesi juga merupakan salah satu lumbung padi yang sangat vital sekali di Indonesia ya, karena ketika distribusi pupuk di wilayah ini itu bermasalah, dampaknya juga sangat terasa buat ketahanan pangan nasional ya Sob ya. Apalagi ini kan lumbung padi, lumbung padi itu adalah pusatnya, bukan hanya di Lamongan aja, di Sumatera juga ada pusat lumbung padinya ya. Jadi kalau ada permasalahan kayak gini nih, kalau nggak segera diatasi ya, pasti ketahanan pangan di Indonesia bakal berakibat sangat fatal ya. Nanti kita makan apa kalau nggak pakai nasi ya, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia itu kan makan nasi ya Sob ya. Dan tentunya alasan ini adalah yang mendorong Bapak Menteri Pertanian kita, Bapak Amran Sulaiman ini bergerak cepat untuk memecat manajer pupuk di wilayah Sumatera, di Sulawesi, Sulawesi Tengah ya. Dan kalau misalkan adanya keterlambatan pasokan pupuk bisa memicu penurunan hasil panen yang berimbas pada lonjakan harga pangan di pasar ya Sob ya. Ya tentunya kita juga bakal ikut merasakan, karena juga pasokan dari beras atau dari padi dari sana, dari sini, dari beberapa wilayah juga pasti kan ini ya jadi satu, dan terkait industrinya juga bakal sama, dan kita juga bakal kena imbasnya kalau enggak segera ditangani ya. Apalagi kalau di Lamongan juga pasti ada kan ya tempat ini ya, apa gudang bulog juga ada kan ya di sini ya. Apalagi yang kemarin juga baru bekerja sama dengan dari Kabupaten Bojonegoro itu ya kemarin ya. Dan tentunya buat Sobat Penonton Suara, apabila kita masyarakat ya, apalagi pejabat kita nggak mengambil langkah cepat untuk mencopot manajemen ini ya, mencopot salah satu manajer pupuk ini ya, misalkan kalau di sini juga ada ya, nggak tahu lagi ya saya. Dan tentunya diharapkan mampu mengembalikan kestabilan pasokan pupuk ya, yang tentunya kemarin itu katanya sih sempat ditimbun tuh di Sulawesi ya. Dan tentunya sekarang udah clear sih ya, karena dicopot itu manajernya ya. Karena apa, kalau nggak dicopot, segera dicopot, tentunya penurunan produksi itu semakin meluas ke skala nasional. Nasional itu berarti mencakup Lamongan juga ya, Sob ya. Lamongan, Bojonegoro, Tuban, wes semuanya. Karena imbasnya kan ke nasional ya. Dan tentunya kita juga patut mengapresiasi ya terkait kinerja dari Bapak Amran Sulaiman ini, yang tentunya ya dari ketegasannya bisa mengikis pejabat-pejabat atau para pekerja ya, yang notabene ini di pertanian ya, yang klemer-klemer lah ya istilahnya, apalagi mempunyai sikap yang angkuh seperti si manajer ini nih ya. Kalau aku sih respect sih ya, karena sekalipun kamu punya jabatan apapun, kalau kamu angkuh buat apa ya. Dan biasanya sikap angkuh itu bisa terlihat kalau dia punya jabatan sih Sob ya. Relate nggak? Ya relate pastinya ya. Dan cara apalagi pas aku lihat di sosmed juga ya, dari akun, salah satu akun di sosial media Daily itu ya, Daily Desk itu, di sana itu malah kelihatan dia diajak ngomong sama Bapak Menteri, malah gimana ya, cara jawabnya itu ya oke lah ya, ya seenggaknya tuh sopan santun nomor satu lah Sob ya. Kalau terkait jabatan ya di nomor dua kan, yang pertama kan yang penting sopan santunnya dulu. Walaupun kita nggak punya jabatan, tapi kalau sopan santunnya kita baik sama orang ya, itu pasti kan mempunyai nilai plus tersendiri ya. Apalagi kan kalau kamu public figure atau kamu punya jabatan di daerah kan, pasti nanti hal yang krusial banget, udah terlihat lah. Jadi buat contoh itu nggak baik ya sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara ya, kalau kamu punya cerita menarik terkait apapun itu, kalau kamu punya unek-unek atau kamu relate banget apa yang aku ngomongin tadi ya, udah kamu langsung komen aja di WhatsAppnya penama suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu sobat penama suara, kalau belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, udah kamu dan download aja sekarang ya di Play Store. Dan buat kamu sobat penama suara, jangan kemana-mana, setelah ini kita masih dan akan ngebahas seputar Bapak Menteri Amran Sulaiman ini, karena ketegasannya yang udah mencopot manajer pupuk di Sulawesi Tengah. Pokoknya stay tune terus aja di 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Prasuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi bukan di Prameswara, dan tentunya ya di hari Rabu ini yang super kedebak-kedebuk ya. Aduh, pusing kayaknya ya, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil di ngolesin fresh care. Aduh, kayaknya lagi pusing banget ya Kak ya. Dan tentunya apalagi buat kamu yang sambil dengerin Shirley sambil mantengin laptop aja dari tadi gak selesai-selesai ya, masih sedang digarap ya. Dan tentunya buat kamu ya yang lagi dengerin Shirley sambil ngopi cangkruan di warung, masih sedang dilanjut ngopinya biar gak ngantuk ya. Dan tentunya udah ada komen yang masuk nih Sob, kali ini dari Rahmat, dari Mas Rahmat. Nah, nyoba ya, kita dengerin dulu ya. Akhirnya ada tindakan nyata kami di lapangan. Sudah menjerit dari kemarin karena pupuk terlambat terus. Dan ini kali ini dari Mbak Santi nih ya. Aduh, setuju banget ya. Jangan cuma di Sulawesi aja, coba dicek di wilayah lain juga Pak Menteri. Waduh, bagus nih kata Mbak Menteri ya. Mbak Menteri, Mbak Santi ya. Dan tentunya ya Sobat Mas Fray, Paralama Suara ya, dan buat kamu yang mau komen-komen juga seperti Mas Rahmat dan Mbak Santi, boleh banget ya. Karena apa? Pasti banyak sekali keresahan-keresahan yang dialami oleh para petani kita nih, apalagi di Kabupaten Lamongan ya. Kalau ada, kalau gak ada ya gak apa-apa sih. Mungkin saudara kamu yang kerjanya di mana atau di mana, tapi dia sebagai petani dan dia punya sawah di Sumatera atau di Kalimantan atau di manapun itu, udah kamu bisa aja komen ya. Bisa ajaan komen nih bareng-bareng di Prameswara ya. Udah kamu komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu masih bisa download aplikasi Xpace Radio di HP kamu. Dan buat kamu ya yang mau mantau aku, udah mantau aja ya di website-nya prameswarafm.com, biar kamu gak kepo keseharian aku seperti apa di sini ya, cukup di sini. Kalau di kegiatan yang lain jangan lah ya, itu privasi lah ya. Pokoknya pantauin terus aja di 103,9 FM Music and Information.

0: Suara.
1: Music and information. Prima Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat Prima Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi ya, bukan di Prima Suara. Dan apalagi tadi barusan aja dengerin ini ya, lagunya dari Baila Asa Asmara. Waduh, kalau yang lagi kasmaran ya senyum-senyum aja, tapi kalau yang lagi galau, wah mending turu aja nih ya. Apalagi kalau kamu lagi nungguin balasan dari mantan nih ya. Tuh kan senyum-senyum kan. Dan tentunya sahabat Prima Suara ya, terkait tindakan tegas dari Bapak Menteri Pertanian yang mencopot manajer pupuk di Sulawesi ini menjadi sinyal yang kuat terkait reformasi birokrasi ya yang ada di Indonesia yang tumbuh di Kementerian Pertanian ya tentunya. Apalagi kalau ngomongin pejabat yang nggak mampu mencapai target kerja nih ya, dan gagal melayani masyarakat dengan baik, yang tentunya harus bersiap menghadapi konsekuensi pencopotan jabatan ya Sob ya. Dan apalagi langkah ini tuh membuktikan bahwa indikator kinerja utama seorang pejabat ya, apalagi dia diberikan amanah sebagai manajer nih, manajer pupuk, yang tentunya harus bisa menyalurkan bantuan ya sampai ke tangan para petani, dan bukan sekedar laporan yang ditulis di atas kertas aja ya, tapi realitanya dia gak ngarap tapi DE nyetor laporan. Waduh ya apa iku nek ya, aduh bahaya nih begini ya. Jadi dicari cuma gajinya tok sama jabatannya ya, tapi kalau laporan apa kayaknya dianya nggak ikut garap nih ya, bapak manajer yang dicopot ini. Aduh, tapi ya gimana ya, semua kan kebaikan, sisi buruk, sisi baik itu kan pasti balik sama diri kita sendiri ya Sob ya. Dan intinya saat kamu di atas, kamu tidak boleh dan tentunya harus melihat di bawah kamu. Nggak boleh lendangak terus ya kamu. Ini ya, gak baik lah intinya ya. Pokoknya apapun atau kondisimu sekarang, kamu di titik mana itu, kamu harus melihat di sisi kanan kiri kamu, dan kamu juga perlu melihat bawah kamu, di bawah kamu. Dan intinya harus bersyukur ya Sob ya. Dan tentunya udah ada komen yang masuk ini, kali ini dari Mbak Nindi nih ya. Coba kita dengerin. Ini baru namanya Komisi Pemberantasan ya, KPI, yang berbasis dampak langsung. Gagal melayani ya, konsekuensinya potong jabatan atau copot jabatan. Oke, dan ini juga ada dari Mas Herman ya. Coba di-spill nama penggantinya dong, biar bisa kita kawal akun medsosnya. Waduh, sebentar ya, tak cariin dulu ya. Nanti tak cariin nama pengganti manajer yang baru aja dicopot kemarin, beberapa hari kemarin ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Mbak Nindi dan Mas Herman yang udah komen-komen di WhatsAppnya Prima Suara ya. Dan buat kamu sobat Prima Suara, kalau kamu punya cerita menarik atau apapun itu ya, kamu kalau punya unek-unek, kamu boleh aja curhat sama Sherly di sini ya, di Prima Suara 103,9 FM. Dan buat kamu belum download aplikasi Express Radio, kamu bisa langsung download aja di Play Store HP kamu. Dan buat kamu yang mau mantengin terus atau kamu kepo nih ya bentukannya Sherly kayak apa, udah kamu buka aja websitenya Prima Suara di pramaswarafm.com. Dan tentunya Sherly masih nungguin komen-komen kamu masuk di WhatsAppnya Prima Suara ya. Pokoknya kamu kalau pengen ya, pengen request lagu juga boleh banget, udah kamu komen aja ya di 0812-302-1039, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, Sobat Penang Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dan gak terasa banget udah jam 11 aja ya, waktunya makan siang nih buat kamu yang belum makan siang, dan makan siang dulu ya. Apalagi buat kamu yang gak dengerin dan gak mantau Shirley ya, karena kecapean semalam pulang kerja, gak apa-apa wes, kan ada yang lain nemenin aku. Aduh, yang lainnya tuh banyak banget ya kayaknya. Apalagi ada mantan yang lagi mantau nih. Halo mantan. Iya, gimana kabar kamu mantan? Apalagi ya. Dan tentunya ya terkait pemecatan manajer pupuk wilayah Sulawesi Tengah oleh Bapak Menteri Pertanian menjadi alarm keras ya Sob ya, bagi seluruh manajer regional di wilayah Indonesia lainnya termasuk Lamongan ya. Dan tentunya dari Sulawesi Tengah sendiri sekarang sampai Nusa Tenggara kini berada dalam pengawasan ketat Sob. Dan tentunya ya Bapak Menteri juga menegaskan bahwa pemecatan di Sulawesi Tengah kemarin bukanlah insiden tunggal atau bukan hanya itu aja ya, melainkan standar baru penegakan kedisiplinan untuk para pekerja dan semua lingkup ya. Enggak, bukan hanya itu aja. Dan tentunya ya buat Sobat Prameswara ya, dan tentunya Sobat Prameswara, siapa aja sih manajer daerah yang ini ya, yang kedapatan main-main ya, yang dapat menyalurkan pupuk bersubsidi ya, dan tentunya kinerja nyata untuk para petani kita juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan petani di Indonesia. Dan tentunya buat Sobat Prameswara, udah ada yang komen nih ya, dari ini kali ini dari petani, waduh, dari Jawa Tengah katanya ya, yang tentunya punya saudara di Lamongan ini ya. Kali ini udah bisa komen-komen di WhatsApp-nya Prameswara. Dan tentunya coba kita dengerin dulu ya komenannya. Halo Pak Menteri katanya. Halo juga. Ini dari, ini untuk Shirley Bapak gitu. Oh Bapak siapa nih? Oh Bapak Rusli. Oke baik Bapak Rusli. Coba geser ke Jawa Tengah sebentar deh Bapak. Di sini juga mulai langkah nih. Waduh, oke baik nih ya. Kayaknya semoga Bapak Menteri juga mendengar nih ya siaran Shirley ya. Dan tentunya kali ini dari Mbak Nindi ya, manajer wilayah lain langsung pada gemeteran nih abis baca berita ini. Oke baik ya. Dan tentunya buat Sobat Prameswara juga yang punya cerita-cerita menarik terkait apapun itu ya, apalagi kalau ngebahas soal pertanian, boleh banget aja langsung join di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara ya, kalau punya unek-unek quiz sedang di sampaikan aja ya, biar kamu gak pusing ya. Apalagi buat mbak-mbak ini ya, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil mantengin laptop ya. Semoga pekerjaan kamu hari ini cepat selesai ya kak ya. Dan tentunya Shirley juga masih di sini sampai jam 2 siang nanti ya Sob ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap setin terus aja di 103,9 FM Music and Information. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi, oke? Okay?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Prasuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Syara di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau kan di Prameswara. Dan tentunya masih ada kamu dan aku di sini ya. Apalagi kamu yang lagi dengerin Syara sambil mantengin laptop ya, apalagi sambil senyum-senyum. Aduh, senyumnya manis banget. Entah lagi kamu yang lagi bingung ini ya. Oke. Okay. Gak apa-apa lah ya, kalian aku roasting ya teman-teman. Oke. Udah yang lagi bingung, nah diminumin dulu air dulu ya. Minum air dulu biar kamu gak gagal fokus nanti ya. Apalagi sampai ceklan caga ya. Dan tentunya buat sobat penama suara ya, terkait langkah cepat dari Bapak Menteri Pertanian ini mencopot manajer pupuk di Sulawesi Tengah, ini merupakan awal dari inspeksi yang mendadak di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah tadi ya. Yang tentunya dalam tindakan ini Menteri Pertanian juga mendapati keluhan massal. Keluhan massal itu berarti keluhannya banyak banget, enggak cuma satu ya. Dan tentunya keluhannya itu dari para petani yang kesulitan mendapatkan pasokan pupuk padahal masa tanam sudah berjalan. Waduh, gimana tuh ya, apalagi terkait nanti hasil panennya juga bakal disebar di wilayah-wilayah di Indonesia ya, apalagi juga bakal mengancam pasokan pangan nasional ya sob ya. Tentunya kekecewaan dengan kinerja pemimpin wilayah yang dinilai lambat dan kurang tanggap, tentunya keputusan tegas langsung diambil di tempat dengan cara memecat. Waduh, justice ini bapak ya. Aduh, respect aku sama Bapak Menteri Pertanian. Aduh. Dan tentunya udah ada yang komen dari yang udah ada komen masuk nih kali ini dari Mbak Lina ya. Dan dari Mbak Lina sendiri ya. Oke. Sidak kayak gini itu ya, memang kita butuhkan si share. Oke. Kalau enggak ditinjau langsung pejabat-pejabat daerah itu pasti ngasal aja kasih laporan. Waduh, betul banget nih apa yang dikatakan Mbak Lina. Waduh, Mbak Lina ini kritis banget ya. Dan kali ini udah ada dari Mbak Rahil nih ya. Dan kalau dari Mbak Rahil sendiri coba kita dengerin ya. Gudangnya itu share penuh tapi di ke petani itu kosong. Dan tentunya pantas aja langsung dipecat di tempat. Waduh, betul banget sih ya Mbak Rahil ya. Waduh, Mbak Rahil sama Mbak Lina ini justice banget kayaknya. Kayaknya ada komentar lagi enggak ya? Aduh, nanti tak bacain lagi ya. Kayaknya ada komentar dari Mbak Lia nih ya setelah ini. Oke, oke. Pokoknya udah stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information ya Sobat Penama Suara, biar kamu enggak ketinggalan info-info menarik dan info update seputar Lamongan dan nasional maupun internasional ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
7: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
10: Prames Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: Lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Prameswara, dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ini mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya buat kamu ya yang lagi di jalan atau lagi ada di jalan ya tentunya ya, kita update dulu arus lalu lintas ya di Palang Merah Timur, Kadet Suwoko ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara yang mau melintasi Palang Merah Kereta Api Kadet Suwoko ini ya, ini lagi ada kereta mau lewat ya, jadi ditutup dulu nih ya. Dan kamu gak boleh menyerobot ya, harus tertib pokoknya ya. Dan terpantau juga sangat tertib sekali ya di Palang Merah Kereta Api Kadet Suwoko ini ya. Karena apa? Duh, baris sampean ya. Kayaknya arus lalu lintasnya juga ramai lancar sih, nggak kayak mengambil arah atau menutupi arah ini ya, arah dari lawan arah ya tentunya. Dan lebih didominasi sama pengendara roda 2, roda 4, dan truk juga. Dan kali ini kita lihat ke ini ya, simpang 4 Jalan Landanwangi nih ya. Dan tentunya di jalan di simpang 4 Jalan Landanwangi ini terpantau ramai lancar, didominasi sama kendaraan roda 2 yang riwa-riwi nyebrang ya. Dan tentunya di sana ada Pak Oga nih yang pakai topi putih ya. Waduh, semangat ya Bapak. Dan tentunya buat kamu yang mau melintas di simpang 4 Jalan Landanwangi ini bisa berhati-hati ya. Dan tengok kanan kiri sekalipun di sana juga ada Pak Oga, kamu juga enggak boleh ngebut dan enggak boleh rusuh di jalan ya. Dan tentunya, dan buat kamu kalau ngantuk wis kamu mampir cangkruk dulu di warung sana ya. Dan kita beralih dulu ke mana ya? Nah, di sini. Di titik 0 ya, di jalan titik 0 ini waduh terpantau ini malahan ya, apalagi di sana juga daerah-daerah banyak sekolah-sekolah ya, kayaknya belum pulang sih ya kalau jam 11:30. Dan kita pantau lagi di mana ya enaknya. No, di simpang titik 0 yang tadinya sepi sekarang udah lumayan ramai sih ya, apalagi di sana juga ada bapak jualan leker ini ya, apalagi buat kamu yang pecinta leker wes sedang mampir di bapak leker dulu ya, udah setia nungguin kamu tuh di sana bapaknya ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 bisa lebih dan jauh lebih berhati-hati lagi, dan tetap tengok kanan kiri ya sob ya, sekalipun ada lampu merah juga jangan diterobos ya, yang penting itu pokoknya tetap tenang aja kalau berkendara itu ya. Dan tentunya dengerin frekuensi kesayangan kamu ini 103,9 tentunya ya. Dan setelah ini Sherly bakal kembali lagi masih ngomongin soal pencopotan salah satu manajer pupuk yang ada di Sulawesi Tengah, tentunya masih bersama Bapak Menteri ya, selaku Menteri yang tegas, salah satu Menteri yang tegas yang kita miliki di Indonesia ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpus Daerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um
2: begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal Perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
2: Okay.
1: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di Perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap

0: berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin jadi
0: baca-baca. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran rahil nih. Iya. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
0: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IAE tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mas anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka apa ya, lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia
1: novel Terelia.
0: Itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Ya mungkin sebab masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
0: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
0: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Bagus.
0: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu. Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
0: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
0: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa, sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau enggak
0: usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store buku ada Bu ya?
0: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas
0: ya, nanti keluarkan BBM dan
1: lain sebagainya, lain bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku?
0: Jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG, medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya

0: memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, iya, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak-banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
0: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga, selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
0: yang
1: juga
0: yang tunanetra, ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat
0: ya cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
0: Cerita online Lamongan.
1: Jadi
0: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
0: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga.
0: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
0: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
0: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
0: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
0: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu Umi, bermanfaat sekali ya sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Umi.
0: Sama-sama.
1: Diajak sharing.
0: Ya, terima
1: Semoga
0: kasih
1: Bu Umi ini sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin megilan.
1: Iya, Lamongan semakin
0: megilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Umi ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Brama Suara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prama Suara FM.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Prama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya, Sobat Prama Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dan udah gak terasa ya, udah jam 11 lebih 48 menit aja nih ya. Dan tentunya masih ngomongin soal pencopotan manajer pupuk yang ada di Sulawesi Tengah ya oleh Bapak Menteri Pertanian. Tentunya terkait pengawasan rantai pasok pupuk kini semakin diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum ya Sob ya. Dan tentunya pemerintah tidak hanya mengganti personil manajemennya aja, tapi juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk memantau jalur distribusi pupuk dari gudang hingga ke tangan petani ya Sob ya. Dan tentunya mempermudah para petani itu mendapatkan pupuk. Jadi wis tinggal nerimo gitu, enak gitu ya. Dan tentunya langkah ekstrim ini yang diambil untuk memastikan yang tentunya itu saat pencopotan salah satu manajer pupuk yang ada di Sulawesi Tengah. Tentunya untuk memastikan tidak ada lagi penimbunan atau alokasi ilegal selama masa transisi pengurus baru di wilayah Sulawesi Tengah ya Sob ya. Dan kenapa kalau sampai ada penimbunan lagi, waduh bahaya nih, bakal ada yang dipecat lagi ya lah ya. Jangan coba-coba lah ya pokoknya ya. Udah kamu bekerja secara yang baik aja, yang benar ya. Wes gak usah menggok-menggok on dindi ya. Wes fokus sama pekerjaan kamu yang tentunya dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Dan udah ada komen juga ini kali ini dari Ninda ini ya. Bagus sih kawal dari pintu pabrik sampai ke kios desa biar gak menguap di tengah jalan. Aduh. Dan ini juga udah ada lagi dari Mas Doni nih ya. Kalau udah dijaga ketat ya dengan aparat hukum juga dan masyarakat, semoga oknum nakal gak berani main-main lagi sih. Oke, ini relate banget lah ya. Pokoknya bener dah pokoknya ya. Kalau udah ditangkap satu, udah yang lainnya udah jangan nakal ya. Apalagi kalau ada oknum-oknum nakal, waduh, jangan berani-berani lah ya. Karena sekarang itu nyari kerja itu susah. Jadi kalau kamu udah dapet kerjaan enak, terus kamu malah melakukan hal-hal yang buruk ya, dan tentunya merugikan masyarakat, terus kamu gak dapat kerjaan lagi, terus ya apa, jadi apa gitu loh. Padahal kita kan bekerja itu buat makan, nyari makan ya, bertahan hidup, bukan memperkaya, gak sih ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramesuara ya, pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information ya sobat Pramesuara. Dan tentunya seri setelah ini bakal kembali lagi setelah lagu dari Yofi and Nuno, manusia biasa. Okay? If I got

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara, dan tentunya masih ngomongin soal pencopotan manajer pupuk yang ada di Sulawesi Tengah ya. Terkait Menteri Pertanian juga telah menginstruksikan pengawasan ketat terhadap harga eceran yang tertinggi atau HET pupuk bersubsidi di lapangan, dan tentunya disinyalir dengan kelangkaan pupuk di beberapa titik yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya tentunya untuk menjual pupuk di atas harga yang resmi ya sob ya. Dan terkait pemecatan tersendiri, pemecatan pejabat itu di daerah menjadi sinyal awal bahwa rantai pas pemasokan dari distributor hingga ke kios pupuk itu lengkap ya, dan akan ditindak secara tegas juga jika kedapatan melanggar aturan terkait harga eceran tertinggi di daerah-daerah ya tentunya ya, termasuk di Lamongan ya sob ya. Dan tentunya udah ada komennya masuk lagi nih, kali ini dari Bu Susi nih ya. Nah ini sih penting ya, apalagi di desa saya tuh harganya suka dinaikkan seenaknya sama oknum kios. Kios itu biasanya di toko-toko gitu loh ya. Dan ya gimana ya, gak dinaikin kalau berasnya apalagi pupuknya itu ditimbun ibu ya. Jadi perlu ini sih ya, perlu lebih berhati-hati lah ya. Dan tentunya dari pemilik kios juga gak boleh gitu lah ya. Walaupun mau menaikkan juga harus ada dikasih alasan sama pembelinya, biar pembelinya itu nggak bingung kok tiba-tiba naik, kemarin harganya segini, sekarang segini kan ya. Harus ada klarifikasi lah sebentar lah ya sama pembelinya, biar pembelinya nanti balik lagi beli beras di tokonya ibu ya tentunya. Dan ini juga ada komentar dari Fahri nih ya, tolong tindak tegas juga pengecer nakal yang jual di atas harga eceran, bikin rugi petani aja. Waduh, iya juga ya. Dan gimana ya? Ya, tentunya komen dari Fahri dan Bu Susi ini relate banget dengan kehidupan kita ya sob ya. Terkadang pengecernya itu nakal yang jualnya di atas harga standar atau harga sepantasnya ya, standarnya gitu ya. Dan tentunya bikin rugi petani aja sih ya. Dan buat kamu sobat Prama Suara, tentunya masih dan harus balik lagi aja dan gak boleh kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information ya sobat Prama Suara. Dan tentunya seri masih bakal kembali lagi setelah ini, pokoknya jangan kemana-mana. Setelah ini ada lagu dari Tulus nih ya, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Waduh, ngena banget ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prove Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prove Suara 103.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya, Sob ya. Dan tentunya di mana lagi bukan di Prame Suara. Dan kita akan melihat dulu ya, ada berita nih yang lagi hangat ya dari wartawan Lamongan. Itu pada hari Senin kemarin ya, kirim doa untuk 5 jurnalis yang hilang saat liputan, Sob ya. Dan tentunya sejumlah wartawan yang telah tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ini, PWI Lamongan bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia juga melakukan aksi doa bersama sebagai bentuk perhatian menyusul hilangnya 5 jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu yang lalu ya. Dan dari sejumlah jurnalis yang hadir tampak memanjatkan doa dan berharap kelima rekan seprofesi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya segera ditemukan dalam kondisi selamat ya. Dan di tengah aktivitas jurnalis juga yang setiap hari menuntut keberanian dan ketangguhan mereka ya di lapangan, apalagi para jurnalis Lamongan itu memilih berhenti sejenak untuk mengirimkan doa kepada rekan-rekan kerjanya ya, rekan-rekan mereka sesama jurnalis ya tentunya yang sedang menghadapi situasi penuh resiko di lapangan, tepatnya di Gunung Anak Krakatau ya, Sob ya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Lamongan dan sekitarnya ya harus bersama-sama mendoakan agar segera ditemukan ya 5 jurnalis itu, dan tentunya biar keluarga itu biar tenang, biar enggak kepikiran ya, semoga segera ditemukan ya, Sob ya. Dan tentunya untuk keadaan di Gunung Anak Krakatau saat ini semoga bisa membaik ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara tetap waspada ya, kita gak tahu yang akan terjadi seperti apa nantinya. Pokoknya tetap safety dulu buat diri sendiri dan orang-orang di sekeliling kita, apalagi orang-orang yang kita sayangi ya, Sob ya. Dan tentunya Sari Bakel dan masih balik lagi di sini ya, tentunya di 103,9 FM. Dan buat kamu Sobat Teman Suara yang punya cerita menarik atau unek-unek ya terkait pertanian ataupun terkait apapun itu ya, kalau kamu punya unek-unek udah jangan dituangkan aja di Prame Suara ya, biar Shirley kasih jalan keluar ya tentunya. Dan pokoknya tetap stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information
0: 103,9 FM.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya, sahabat Trans Suara, dan tentunya masih barengan sama Shelly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi bukan di Prames Suara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait keputusan tegas dari Bapak Menteri Pertanian kita ya, Bapak Arman Sulaiman ya, yang mencopot manajer pupuk di Sulawesi Tengah nih ya, membongkar masalah terkait keseriusan di tingkat manajemen logistik ya sob ya, apalagi logistik gudang ya. Dan saat diinspeksi atau ditindaklanjuti ya, dilakukan dan ditemukan stok pupuk yang menumpuk di gudang penyangga regional. Waduh ya apa lagi bapak ya, aduh bapak manajer nih, kenapa sih ditumpuk-tumpuk sampai menumpuk di gudang itu loh, buat apa? Dikasihkan sama petani lah, enak sih kok ditumpuk itu loh, kolek. Gak baik ini ya sob ya. Dan tentunya tidak kunjung yang tentunya dari penumpukan pupuk ini di gudang itu ya, yang tidak kunjung didistribusikan ya ke tingkat pengecer ya. Dan alasannya kendala armada dan administrasi yang diajukan dinilai tidak masuk akal di tengah urgensi musim tanam. Jadi pemecatan ini juga menjadi langkah awal untuk merobak total sistem manajemen pergudangan agar alur keluar masuknya barang ya, apalagi terkait pupuk subsidi ya untuk para petani kita, terpantau secara real time dan transparan ya sob ya. Dan tentunya ini udah ada komen juga yang masuk dari WhatsAppnya Prames Suara ya, kali ini dari Mbak Nindi nih ya. Manajemen gudang yang buruk itu fatal sih, share barang numpuk juga tapi di lapangan jadinya langka, pantas dipecat. Waduh waduh nih, kata Mbak Nindi ini tegas banget ya. Mbak Nindi juga kayaknya orangnya tegas nih kayak Shirley ya. Jadi respect buat orang-orang yang punya jiwa ketegasan dan apa ya, dan tentunya keberanian ya, apalagi kalau perempuan. Kalau perempuan punya keberanian dan ketegasan itu tentunya menjadi poin plus ya. Kalau laki-laki tegas dan berani kan udah biasa ya menurut aku sih. Tapi kalau perempuan, para perempuan itu kalau tegas terus dia berani ya, wes pokoknya justice lah ya buat kamu perempuan pejuang. Apalagi kamu perempuan ya, para pejuang cari uang, nafkah buat keluarga kamu, semangat terus ya. Dan tentunya ini udah juga ada komen dari Mas Nanda nih ya, Mas Nanda loh ya, bukan Mbak Nanda, Mas Nanda nih ya. Pantesan sih sawah kami itu kekeringan pupuk, share ternyata mengendap di gudang. Waduh, gudangnya ini malah gudang ini ya dari Sulawesi Tengah ya. Dan tentunya juga imbasnya itu buat petani di nasional tentunya ya sob ya. Dan ya mau gimana lagi ya, tapi udah dibasmi kok sama Bapak Menteri ya, udah dicopot tuh manajernya ya, kayaknya udah diganti yang baru nih. Dan kayaknya kita perlu selidiki sih siapa ya pengganti baru menteri yang terkait pengolahan pupuk yang ada di Sulawesi Selatan ya sob ya. Udah kamu cari tahu atau aku yang cari tahu nih ya? Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music and Information, karena setelah ini Sari bakal kembali lagi. Pokoknya dengerin lagu ini ya, lagu nih oke banget sih. Oke.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Information ya, Sahabat Prasuara, dan tentunya masih barengan lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya, Sob ya. Apalagi udah memasuki jam 1 aja nih. Gimana nih hari-hari kamu ya, Sob ya? Kamu lagi galau atau lagi pusing atau lagi bingung atau lagi seneng ya, Sob ya? Dan tentunya tenang aja, kegalauan itu akan hilang kalau kamu dengerin Shirley ya. Dan semoga Shirley enggak lagi galau ya. Dan tentunya buat kamu sobat penonton suara yang sambil dengerin Shirley sambil makan bakso di sana, atau kamu yang lagi di dalam perjalanan ya menuju kantor, ataupun kamu lagi pengen beli makan siang ya yang sambil nyetir, tentunya kamu tetap harus hati-hati dan waspada ya, jangan sampai kamu dengerin Shirley sambil baper ya, nanti malah gak fokus ke jalan. Udah, kamu harus fokus dulu ya jalan ya, karena itu penting dan buat keselamatan kamu ya, Sob ya. Dan tentunya masih ngomongin soal pencopotan manajer pupuk yang ada di Sumatera Tengah ya. Sumatera Tengah ini dari Kementerian Pertanian juga berencana melibatkan lembaga independen serta ombudsman untuk mengawal kinerja manajemen yang baru. Dan tentunya langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi pupuk bersubsidi tidak lagi terkontaminasi oleh kepentingan kelompok tertentu ya, Sob ya. Jadi kamu kalau misalkan jadi pejabat atau jadi apapun deh, dan tentunya kamu punya kepentingan ya, dan kamu orang penting, udah kamu gak boleh ke kelompok-kelompokan ya. Jadi pokoknya kamu harus guyup rukun lah bareng-bareng, gak usah kok belok sini, belok sana, belok sini. Waduh, jangan begitulah ya, kamu merugikan masyarakat tuh nantinya. Dan tentunya ya, Sob ya, dari Menteri Pertanian juga menegaskan bahwa pengawasan ini dilakukan secara berlapis-lapis dan tentunya diperlukan sekali agar hak petani benar-benar dilindungi dan tidak ada lagi manipulasi laporan terkait penyaluran di tingkat daerah ya, Sob ya. Karena apa? Kalau dari tingkat daerahnya aja ada ini ya, ada sesuatu hal yang mengganjal, tentunya akan merusak yang lain dan berpengaruh kepada komponen-komponen lain ya yang ada di Indonesia, bukan di daerah aja tapi nanti ke nasional juga ya. Dan tentunya nih udah ada komen lagi dari Mas Bidin ya. Kalau dari Mas Bidin ya, aduh, langkahnya udah bagus sih share, tapi pengawasan secara independen juga bikin pejabat yang baru ini gak berani main mata. Waduh, kalau soal main mata ini cukup aku sama kamu aja gak sih? Gak gitu sih ya Mas Bidin ya. Oke lah, sip. Dan tentunya kali ini udah ada komen lagi dari Mas Budi nih ya. Kawal terus, jangan sampai cuma hangat-hangat secara sebentar, maksudnya isu hangatnya tuh jangan sebentar, tapi nanti sampai ke depan. Jadi terkait pemecatan buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan masyarakat ya. Wes pokoknya wes langsung di ganti yang baru aja ya. Dan tentunya buat kamu ya sobat penonton suara, tetap aja stay tune terus aja di 103,9 FM, karena setelah ini Shirley bakal muterin kamu lagu yang lagunya romantis lah ya, dari Shana Shannon dan Stephen Pasaribu, yaitu Hunting. Pokoknya yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM. Music hits and information ya, Sobat Brava Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan kebetulan ya, baru saja kita tuh mendengar lagu dari Shannon dan Shana dan Shannon ya, dan Stephen Pasaribu ya, yang judulnya itu apa tadi? Aduh, pokoknya tadi liriknya aku tuh inget banget ya. Melihat kamu walau gak ketemu. Waduh, ini aduh, cocok banget ya. Melihat kamu walau gak ketemu ya. Pokoknya dilihatnya dari Express Radio aja, karena Sherly kan masih di sini buat kamu ya Sob ya. Dan masih ngomongin soal isu-isu terkini yang lagi hangat-hangatnya ini ya Sob ya, terkait pencopotan Bapak Purbaya ya. Tepis isu gesekan nih, terkaitnya tak berminat lagi duduki jabatan di pemerintahan. Isunya sih seperti itu ya Sob ya. Dan dari Bapak Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya ini mengatakan tidak ada masalah pergesekan kepentingan dalam proses pergantian jabatan bendahara negara ini ya Sob ya. Namun dari Bapak Purbaya juga mengatakan tidak berminat kembali menduduki jabatan di pemerintahan dan memilih untuk menjalani kehidupan personalnya. Dan aduh, kita juga gak nyangka ya Sob ya, apalagi Bapak Menteri Keuangan kita Pak Purbaya kan udah melakukan segala upayanya ya dalam memberantas korupsi dan mafia-mafia ya, dan tentunya keuangan juga udah stabil sih ya, tapi kok kenapa tiba-tiba diganti nih Sob ya? Waduh, kenapa itu ya? Curiga ini. Kita gak apa-apa curiga, tapi kita harus selidiki dulu nih kenapa ya. Dan tentunya semoga Indonesia selalu baik-baik aja dan tidak ada tidak ada apa ya, gonjang-ganjing ya tentunya. Tapi sepertinya masih ada sih ya. Sampai kapan tuh ya? Dan pokoknya kamu bisa cerita-cerita aja di WhatsApp-nya Brava Suara ya di 0812-302-1039. Dan kamu juga masih bisa download aplikasi Express Radio di HP kamu, atau kamu lewat website-nya bravasuarafm.com. Pokoknya tetap di 103,9 FM, Music and Information. Setelah ini, Sherly bakal kembali lagi.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara.
2: Baik, lagi di 103,9 FM Music and Information ya, sahabat Rumah Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemeni kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Rumah Suara, dan tentunya ya di siang hari ini di jam 1 lebih 11 menit ini ya. Aku udah nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi. Gimana nih, kamu udah sarapan belum? Udah makan siang belum? Kalau belum udah sarapan ya dan makan siang dulu. Apalagi buat kamu yang lagi ngantuk, biar gak ngantuk, nah ngopi dulu aja ya. Dan tentunya ya, kita melihat dulu ada ini nih, ada isu-isu, bukan isu sih ya, yang lagi viral nih ya. Ada ini kali ini dari Temanggung ya, di Kabupaten Temanggung. Itu ada orang ya, ada beberapa orang itu lagi cari ikan di sungai Tumpuk. Nah, pria ini meninggal dunia tertimpa batu. Waduh, ya Allah. Dan peristiwa tersebut juga terjadi di Sungai Tumpuk, Dusun Tiono, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung pada hari Senin kemarin ya, Sob ya. Dan saat kejadian, korban berada di sebuah cekungan di bawah batu besar dan ia sedang mencari ikan sambil membersihkan sampah dan menguras air di sekitar lokasi. Waduh, padahal itu kegiatannya lagi positif ya, Sob ya. Tapi ya gimana? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya, Sob ya. Jadi ya. Dan tentunya korban diketahui berinisial MET, 30 tahun, warga Dusun Tiono, Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Temanggung. Dan tentunya ya, akibat dari kejadian itu, korban itu terjepit di bawah batu dan tidak dapat menyelamatkan diri. Dan dua rekan korban juga yang berada di sekitar lokasi kemudian meminta bantuan sama warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kaloran serta BPBD Kabupaten Temanggung. Waduh, ini juga terlihat di sini ya, di akun sosial medianya RM Mall Jateng, ini di Jawa Tengah ya. Temanggung itu di Jawa Tengah, kayaknya di daerah-daerah Semarang nih Sob ya. Dan benar-benar itu batunya besar banget Sob, walaupun dua orang kayaknya gak nyanggupi sih, benar-benar besar batunya ya. Jadi ya mungkin tiba-tiba ada gesekan gitu ya dari batunya, terus menimpa korban ya. Dan setelah kejadian itu ya, hampir 20 menitan petugas akhirnya berhasil mengeluarkan korban dari bawah batu besar itu, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan tentunya jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dan tentunya buat kamu sobat Penama Suara ya, yang suka mancing, yang suka nyari ikan di sungai, apalagi wes pokoknya sukanya ini ya, berenang apalagi ya, entah itu kamu berenangnya di bawah ataupun dimanapun ya, pokoknya tetap berhati-hati, dilihat dulu kondisinya sekitarnya ya, sekalipun terlihat nggak ada batu besar atau terlihat tenang-tenang aja, malah air yang tenang itu malah membahayakan ya Sob ya, lebih baik air yang mengalir dan air yang bergerak ya tentunya ya. Kalau bergerak tiba-tiba hati-hati, kunang-kunang bajule. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara yang tetap ya, aku masih ini sih, masih mengingatkan kamu ya, kalau kamu suka mancing, apalagi sekarang kan laki-laki kan sukanya mancing mania itu ya, pokoknya tidak dilihat dulu sekitarnya ya, aman enggak. Tapi ya kalau kamu mancing ya dilihat dulu, kamu mancingnya di tambaknya orang yang enggak oleh gitu loh ya. Wes pokoknya jangan ngawur ya, tetap jaga keselamatan kamu juga, walaupun kamu juga mancing itu buat memenuhi keperluan keluarga kamu, buat kamu makan juga tuh ikannya, tapi kamu juga dilihat dulu mancingnya di tempatnya orang atau enggak gitu loh, kan enggak boleh, sama aja kamu enggak nyuri, kan enggak boleh gitu ya. Dan tentunya semoga keluarga yang ditinggalkan ya dari almarhum ini ya, semoga diberikan ketenangan dan ketabahan dan keikhlasan ya. Dan tentunya ini membuat diri kita itu lebih berhati-hati lagi di setiap perjalanan atau di setiap kegiatan yang memang itu keseharian kita ya Sob ya, karena kita tidak tahu kedepannya dan nanti seperti apa kita tidak tahu. Dan tentunya masih dan terus berdoa ya biar kamu terselamatkan ya. gitu, oke. Dan tentunya buat kamu sobat penama suara, tetap stay tune terus aja di 103,9 FM karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena kamu rugi kalau nggak dengerin aku di sini ya. Oke, setelah ini Sherly bakal kembali lagi.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh. Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita geser sedikit ya, kali ini di Kabupaten Lamongan ya, di Kabupaten tercinta ya tentunya. Ada panen lagi, sekarang itu ternyata ya Sob ya, lagi ada panen tembakau yang harga daun tengahnya itu tembus Rp52.000 per kilo. Waduh. Dan apalagi musim panen tembakau saat ini itu masih berlangsung hingga September 2026. Kayaknya sampai akhir September ya Sob ya, dan memasuki puncak panen juga. Apalagi terkait harga tembakau yang variasi ya. Dan tentunya harga tembakau di Jawa juga terpantau cukup tinggi ya Sob ya, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilonya gitu, karena tembakau itu dari daun tembakau. Nah itu yang diambil itu daun tengahnya, dan itu harganya Rp52.000 per kilo. Waduh. Dan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menyampaikan kalau harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat bergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Jadi kalau kita panen tembakau ya, apalagi para petani tembakau itu nggak sembarangan. Ini sih nggak sembarangan asal panen ya, tentunya dilihat-lihat dulu daunnya yang udah cukup umurnya daunnya itu dipanen ya. Dan tentunya dari pihak dinas juga menjelaskan bahwa harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen, tetapi tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang mateng ya atau kurang masak itu, apalagi kalau di bagian atas daun itu cenderung memiliki harga lebih rendah. Malah yang lebih mahal itu yang di tengah Sob. Dan tentunya ini menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harga. Tapi benar sih ya, kalau ngomongin soal daun-daun aja tuh ini ya, dari beberapa komponen ya, ada yang bagian pucuk, ada yang bagian tengah, ada yang bagian ranting, dan itu juga harganya beda-beda ternyata. Dan jujur aku baru tahu nih Sob, kalau kamu, buat kamu Sobat Penuh Suara, baru tahu nggak kalau harga tembakau ini harga yang di tengah ya, daun tengah aja harganya Rp52.000, apalagi yang di atas, kayaknya makin ke atas itu makin murah, jadi yang diambil kematangannya itu malah di tengah. Waduh, keren banget sih ya. Dan tentunya para petani tembakau ini keren banget ya, jeli banget. Apalagi daun itu kan kecil-kecil ya Sob ya. Lek aku ngono ya kak telaten Sob. Tapi dan tentunya ya terkait dan tentunya terkait informasi ini ya sob ya, terkait informasi panen tembakau di Lamongan ini, apalagi harganya udah tembus 52.000 ini, menjadi berita yang menyenangkan bagi para petani tembakau ya. Dan tentunya isu tembakau nanti akan saya bahas di hari Jumat ya tentunya. Udah kamu pokoknya pantengin terus aja Express Radio ya sob ya, karena kamu kalau gak mantengin kamu ketinggalan info, apalagi kamu ketinggalan kalau aku siaran ya. Jadi kamu penasaran siaran itu ngomong apa gitu ya. Dan tentunya tetap join terus aja di websitenya Paramsuara fm.com dan di Express Radio di HP kamu. Pokoknya buat kamu yang mau komen-komen, tah kamu atau keluarga kamu yang punya lahan ya, lahan tembakau, lahan teh, lahan apapun itu, atau lahan pertanian ya, kamu punya banyak sawah, banyak ladang, waduh boleh banget kamu cerita dan join barengan Sherly di sini di 103,9 FM, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi setelah lagu yang satu ini. Pokoknya dengerin bareng-bareng ya, pokok stay tune terus aja, oke? Okay?

besok harga naik.

0: keras. Di blender bisa, di shake auto makin seru.
1: Wah, milkis coklat seru. Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon. Gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Hai, hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
8: Hai Sobat Brahma Suara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sempat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
9: Kabar baik, Mbak Rahil.
8: Sehat ya, Bu ya?
9: Sehat, luar biasa. Ya.
8: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam, ya, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Brahma Suara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
9: Selamat pagi atau selamat siang, sahabat Brahma Suara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Brahma Suara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Brahma Suara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
8: Bu Um.
9: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
8: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
9: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
8: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang?

0: apa justru kayak ya tetap nambah.
1: Oh
0: gitu.
1: Ya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
0: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti
1: punya baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
0: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
1: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
0: Novel Terelia.
1: Itu juga sering dibaca, novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
0: Iya, mungkin sebagian masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya sepertinya Bu ya.
1: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah dia penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
0: Harus sering-sering ke perpustakaan.
1: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
0: Bagus banget.
1: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
0: Iya, siap Bu. Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari Perpustakaan yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
1: Terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik belajar nyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
0: iLamongan.
1: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
0: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
1: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
0: Berarti di Play Store ada Bu ya?
1: Ada insyaallah.
0: Berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern. Jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas
1: ya. Nanti keluarkan BBM dan
0: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di Ilamongan gitu ya Bu. Bu aku terakhir mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat Terpusda sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
1: Ya, jadi tantangan kita ya emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyeberluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
0: Iya, benar-benar banget. Aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
1: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling di sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
0: Ada
1: tempat khusus juga, ada buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
0: Itu buat
1: cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
0: Apa itu?
1: Cerita online Lamongan.
0: Jadi
1: celengan. Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini titik juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
0: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak normal juga ada, difabel juga ada.
1: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
0: Ada juga
1: ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada, pembinaan juga kita ada di sana.
0: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
1: Terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya?
0: Iya, Sobat Prameswara.
1: Sobat Prameswara, terima kasih, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami, terima kasih. Dan apa, salam literasi, belum kenal.
0: Salam literasi. Tak
1: kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
0: Salam literasi, literasi.
1: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
0: Oke, Bu Um, manfaat bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sahabat Rami Semara juga, dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Um.
1: Sama-sama.
0: Diajak sharing.
1: Ya, terima
0: semoga
1: kasih
0: Bu Um ini sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Lancar rezekinya.
1: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
0: Iya, Lamongan semakin
1: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih.
0: Oke, Sahabat Ramai Suara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sahabat Ramai Suara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, Sahabat Ramai Suara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
3: Prameswara,
2: music and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promise Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya, Sobat Teman Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang ya, Sob ya. Waduh, udah enggak terasa nih ya, udah jam 2 aja nih ya. Tentunya udah setia banget aku nemenin kamu di jam-jam ngantuk kamu ya. Tentunya dari pagi tadi sampai jam 2 siang ini ya. Dan kalau ngomongin soal sikap dari ketegasan ya dari Bapak Menteri kita, Bapak Amran Sulaiman ya, yang udah mencopot salah satu dan memecat salah satu manajer pupuk ya, manajer yang bergerak di bidang pertanian yang ada di Sulawesi Tengah ya. Dan tentunya respon ini tuh sangat diacungi jempol ya, apalagi para Gen Z itu kan. Kalau Gen Z sekarang termasuk Shirley itu kan sukanya pemimpin yang tegas, suka yang orang-orang yang tegas. Jadi kayak wis langsung disikat terus nang mari, nang ilang wis cegak buat benalu ya, tentunya buat lain di lingkup yang lainnya, entah itu di lingkup ekonomi maupun sosial maupun budaya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara, terima kasih banyak sudah bergabung ya di siaran siang Shirley hari ini. Dan tentunya Shirley bakal kembali lagi tapi besok di jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya terima kasih banyak juga buat kamu yang selalu mantengin Shirley ya lewat Express Radio di HP kamu, ataupun kamu yang setia, selalu setia dengerin Shirley di radio mobil kamu ya tentunya, atau kamu juga yang mantau Shirley lewat websitenya pramesuarafm.com. Terima kasih banyak buat kamu semua ya Sob ya. Dan semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya selalu happy di hari-hari berikutnya. Walaupun di hari-hari kamu itu kedebak-kedebuk, tetap happy lah ya tentunya. Dan waktunya Shirley pamit undur diri dulu ya. Dan pokoknya buat kamu Sobat Prama Suara, kalau punya unek-unek atau cerita menarik ya, udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa WhatsApp di nomor aku juga bisa ya, udah langsung aja ya. Shirley tunggu, oke? Dan intinya Shirley mau pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara.
2: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramuswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Pramuswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaerah. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Pramuswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini.
2: Selamat pagi atau selamat siang sahabat Pramuswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Pramuswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Pramuswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um. Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal ya. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku. Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, terima kasih Mbak Rahil ya. Ternyata perpustaka ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustaka. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya, terima kasih.

0: Rame untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti yang masih sering rajin jadi
0: baca-baca buku. Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran terakhir nih. Ya, Bu, kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
0: Oh iya, terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia tadi adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IAE tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Nah, itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia,
1: novel Terelia.
0: Ah, itu juga sering dibaca novel di antaranya novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya, Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis. Jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa sebagai generasi emas nanti di tahun 2045.
1: Ya, mungkin beberapa masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
0: Perlu diketahui juga bahwa Perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis. Boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis kita. Beliau juga termasuk menjadi sudah diakui penulis Jawa Timur. Beliau pernah juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Jadi kalau mau belajar jadi penulis silakan ke perpustakaan.
1: Harus sering-sering ke perpustakaan.
0: Jadi pengusaha juga kan ada buku-bukunya di sini.
1: Iya, bagus.
0: Kalau intinya jadi orang hebat datanglah ke perpustakaan.
1: Iya, siap Bu.
0: Siap.
1: Bu, kalau misal anak muda nih kayak aku males ke perpus, ada nggak layanan e-book gitu dari perpusda yang mungkin bisa diakses sama Sobat Prameswara?
0: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahil luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya Perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
1: iLamongan.
0: Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
1: Berarti lebih mudah diakses ya Bu, kalau
0: enggak usah datang ke Lamongan, enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
1: Berarti di Play Store ada Bu ya?
0: Ada insyaallah.
1: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, tidak motor panas ya.
0: Nanti keluarkan BBM dan
1: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat perpustaka sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
0: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya

0: Baca betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku, iya, begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak-banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, begitu.
1: Iya, benar-benar banget. Bum, aku mau tanya, selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di Perpusda?
0: Ada, apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa, ada. Tadi saya sampaikan juga, selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
1: Oh, ada
0: yang
1: juga
0: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
1: Oh, itu buat
0: ya, bercerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
1: Apa itu?
0: Cerita online Lamongan.
1: Jadi, celengan.
0: Ya, ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
1: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak rumah juga ada, difabel juga ada.
0: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
1: Ada juga.
0: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang pingin nulis jadi penulis kita ada, pingin jadi duta baca juga ada, pingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
1: Menarik sekali ya Bu Umi ya. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolan ini, apa ada pesan nggak buat Sobat Prameswara dari Bu Umi sendiri?
0: Oke, terima kasih. Wahai semuanya, Sobat Prameswara ya.
1: Iya, Sobat Prameswara.
0: Sobat Prameswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan, yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih. Dan apa, salam literasi belum kenal.
1: Oh iya, salam literasi.
0: Kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
1: Salam literasi, literasi.
0: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
1: Oke, Bu Ung, bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat Sobat Prameswara juga. Dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Ung, diajak sharing.
0: Ya, terima
1: Semoga
0: kasih,
1: Bu Ung ini sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
1: Iya, Lamongan semakin
0: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
1: Terima kasih. Oke, Sobat Prameswara ya, mungkin itu yang bisa di-sharing oleh Bu Um ini. Dan buat Sobat Prameswara yang mau ke Perpusda, monggo ke Perpusda. Dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Ilamongan ya. Oke, Sobat Prameswara, sampai di sini dulu. Sampai jumpa, bertemu di podcast On The Spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
3: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.

0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Hai Sobat Prameswara, selamat siang barengan lagi sama aku Rahil ya di podcast Talk Show on the Spot kali ini. Dan dalam hari kunjungan Perpustakaan Nasional, Rahil sekarang ada di Perpusda ya, seperti yang sobat lihat di Perpusdaera. Dan sekarang Rahil juga bersama Bu Umurona. Apa kabar Bu?
2: Kabar baik Mbak Rahil.
1: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat luar biasa ya.
1: Bu, sebelum Rahil mau lanjut tanya-tanya lebih dalam nih, mungkin Bu Umurona bisa sapa Sobat Prameswara dan kenalan Bu Umurona ini selaku apa di sini?
2: Selamat pagi atau selamat siang Sahabat Prameswara. Terima kasih hari ini kita berjumpa kembali di Radio Prameswara. Terima kasih yang sangat luar biasa hari ini Prameswara berkunjung ke perpustakaan. Izin memperkenalkan diri, saya Bu Umurona, boleh disapa dengan nama kerennya itu Bu Um.
1: Bu Um.
2: Bu Um begitu aja singkat ya. Kebetulan saya adalah sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mungkin itu salam kenal dari saya.
1: Oke, Bu salam kenal. Yeah. Bu ngomongin soal perpus ya, kan itu identik sama baca buku.
2: Okay.
1: Dan soal anak-anak muda, apakah kalau di perpus ini anak muda sering nggak Bu berkunjung ke sini? Gitu?
2: Ya, yeah, terima kasih Mbak Rahil. Yeah. Ternyata perpustakaan ini yang berkunjung tidak hanya anak TK, SD maupun SMP. Ternyata mahasiswa pun, anak-anak muda pun banyak yang berkunjung di perpustakaan. Ini bukti sendiri, saya kadang sering masuk ke perpustakaan hari Sabtu, kadang hari Minggu. Oh ternyata ada juga adik-adik mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Terima kasih atas kunjungannya untuk adik-adik anak muda Kabupaten Lamongan.
1: Oh iya, tapi kalau sebelum dari ada EA ya Bu, apakah kunjungannya untuk sekarang itu berkurang apa justru kayak ya tetap nambah?
2: Oh iya, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin tidak apa ya istilahnya, tidak menutup kemungkinan atau memang benar dipikirkan Mbak Rahel bahwa mungkin kunjungan perpustakaan berkurang. Ternyata setelah kita cek ke depan layanan front office-nya layanan perpustakaan, setelah ada IA ini pun termasuk ternyata kunjungan perpustakaan tidak berpengaruh. Ternyata tetap seperti biasanya, masih ramai untuk adik-adik baik SMA maupun para mahasiswa yang berkunjung. Jadi tidak ada pengurangan atau tidak ada penurunan dengan ternyata menurun, tidak, ternyata sama.
1: Alhamdulillah sama. Berarti ya masih sering rajin berarti punya baca-baca buku.
2: Hari ini mungkin bisa dilihat itu.
1: Itu mahasiswa ya, mahasiswa umuran Rahil nih. Bu kalau boleh tahu yang sering berkunjung di sini buku apa mungkin yang sering dicari sama para pengunjung?
2: Terima kasih Mbak Rahil ya. Saya juga ternyata buku yang sering dibaca oleh teman-teman anak-anak muda Kabupaten Lamongan diantaranya buku-buku untuk bahan penelitian seperti hari ini dia adik-adik. Ternyata tadi saya juga tanya kenapa kok masih, ternyata mereka jawabnya kalau di IA tidak sesempurna di buku aslinya begitu. Yang kedua, ternyata para pengunjung sering membaca terkait ekonomi. Ternyata mereka adik-adik mahasiswa anak Lamongan hebat dan luar biasa. Mereka lebih kreatif. Jadi artinya contoh mereka mencari buku yang pernah saya tanyakan itu mencari buku cara bikin ikan asap. Nah, yang kedua yang pernah juga saya tanya, mereka cari buku cara membatik. Itu contoh. Jadi dari analisa itu juga ada penelitian buku-buku ekonomi dan juga buku-buku apa tadi, Terelia apa?
1: Novel Terelia.
2: Itu juga sering dibaca, novel diantaranya. Novel. Kebetulan juga waktu itu saya tanya Bu, saya sering ke perpustakaan, saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadi penulis.
1: Wah, nah,
2: jadi ternyata perpustakaan ini benar-benar mengantarkan masyarakat Lamongan, anak-anak muda menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas nanti di tahun 2045. Buktinya mereka datang untuk meningkatkan pengetahuannya karena dia ingin menjadi penulis. Itu kan salah satu contoh bahwa anak muda di Lamongan ini hebat dan luar biasa,
1: iya,
2: sebagai
1: hebat
2: generasi
1: banget.
2: Emas nanti di tahun 2045.
1: Iya, mungkin sebagai orang masyarakat yang mau jadi penulis harus sering-sering ke perpustakaan ya, sepertinya Bu ya.
2: Perlu diketahui juga bahwa perpustakaan Lamongan mempunyai sosok penulis, boleh disebut Mbak Fitri itu salah satu penulis

0: akses sama Sobat Prameswara.
1: Oke, terima kasih Sobat Prameswara, Mbak Rahel luar biasa ya. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan apresiasi perpustakaan. Artinya perpustakaan Lamongan ini hebat dan luar biasa. Kita tidak hanya punya perpustakaan secara fisik ternyata, namun kita juga punya perpustakaan digital. Silakan buka aplikasi namanya iLamongan.
0: iLamongan.
1: iLamongan. Di sana ada kita punya perpustakaan digital. Boleh pinjam juga di sana, kembali di sana buku apa sekitar berapa buku yang kita punya di e-book Lamongan itu ada 1000 buku di e-book Lamongan.
0: Berarti lebih mudah diakses ya Bu kalau
1: iya, enggak usah datang ke Lamongan, gitu. Enggak usah datang ke perpustakaan, bisa tinggal duduk di meja buka aplikasi sudah.
0: Berarti di Play Store ada Bu ya?
1: Ada insyaallah.
0: Oke, berarti kan udah gampang ya, sekarang kan udah teknologi modern, jadi kayak Sobat Prameswara yang mungkin males jalan, mungkin males bermotor, sepeda motor panas ya.
1: Nanti keluarkan BBM dan
0: iya, keluarin bensin ya, itu bisa diakses di iLamongan gitu ya Bu. Bu aku Rahil mau tanya nih, sebenarnya tantangan terbesar buat Bu sendiri, buat perpustakaan sendiri gimana untuk ngajak anak muda yang mungkin males baca, itu buat kayak tertarik gitu sama baca buku.
1: Iya, jadi tantangan kita emang gitu, kita masih harus perlu menggembar-gemborkan, banyak menginformasikan bahwa kita punya perpustakaan, baik secara nyata maupun secara online ya, di web itu ada, kita punya IG medsos dalam rangka menyebarluaskan betapa pentingnya membaca, betapa manfaatnya perpustakaan di Kabupaten Lamongan. Tantangannya memang tidak semua anak muda itu mau membuka atau mau membaca buku begitu. Jadi tantangannya kita harus banyak sering-sering, tidak bosan-bosan menyampaikan, mempromokan perpustakaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya begitu.
0: Iya benar-benar. Bu, aku mau tanya selain Sobat Prameswara bisa mengakses buku fisik di sini, apa ada fasilitas lain nggak selain baca buku di perpusda?
1: Ada apa? Kita punya fasilitas banyak. Tadi kalau anak datang kita punya namanya, kita diajak keliling sebelah timur itu kita punya, nanti coba keluar ada bola dunia di sana. Nah, untuk anak TK. Selain baca, ada di sebelah itu ada ruang multimedia. Nah, jadi WiFi pun kita di sini full. Mungkin teman-teman nggak punya lagi apa? Ada. Tadi saya sampaikan juga selain multimedia, kita punya fasilitas khusus untuk mereka yang difabel.
0: Oh, ada
1: yang
0: juga
1: yang tunanetra ada. Tempat khusus juga ada, buku-buku braille juga ada di sana. Jadi pelayanannya seperti itu. Kita punya ruang audio.
0: Oh, itu buat
1: ya, buat cerita. Kita punya program celengan. Apa itu celengan?
0: Apa itu?
1: Cerita online Lamongan.
0: Jadi,
1: ya ada. Kita juga punya program, ada namanya Besari dan juga ada Widuri. Jadi di atas ada ruangan khusus untuk anak-anak, kita hadirkan di sana, kita cerita. Ini itu juga ada ruang anak, itu khusus cerita untuk anak-anak. Kita punya spot video di atas, itu juga khusus. Jadi fasilitas kita tidak hanya sekedar baca buku, ada beberapa inovasi kita yang bisa diambil manfaat oleh masyarakat Kabupaten Lamongan.
0: Berarti banyak sekali ya sobat, jadi nggak hanya baca buku aja, cuma jadi di kalangan semua bisa, kayak anak-anak rumah juga ada, difabel juga ada.
1: Kita juga memfasilitasi yang bisa menjadi apa ya, untuk lebih menulis buku juga ada. Kita juga pemilihan duta baca juga ada.
0: Ada juga.
1: Juga ada membuat lomba video konten juga kita ada. Jadi kebetulan Lamongan ini salah satu kabupaten yang mendapatkan anggaran dari Perpusnas, sehingga kita bisa manfaatnya diambil masyarakat. Yang ingin menulis jadi penulis kita ada, ingin jadi duta baca juga ada, ingin menjadi video konten yang lebih keren kita juga bisa ada bimbingan itu. Dan juga ada bimbingan bagaimana caranya punya perpustakaan di desa. Itu juga ada pembinaan juga kita ada di sana.
0: Menarik sekali ya Bu Umi. Oke Bu Umi, ini sebelum kita akhiri obrolannya, apa ada pesan nggak buat

0: sobat ramai suara dari Bu sendiri.
1: Oke, okay. Terima kasih. Wahai semuanya, sahabat Pramiswara ya?
0: Iya, sahabat Pramiswara.
1: Sahabat Pramiswara, terima kasih. Silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan yang pastinya dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca Anda akan mempunyai wawasan yang lebih luas, dan dengan membaca insya Allah kehidupan Anda lebih kuat dan martabatnya lebih meningkat. Itu dari kami. Terima kasih dan apa? Salam literasi, belum kenal.
0: Oh iya, salam literasi.
1: Tak kenalin. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.
0: Salam literasi, literasi.
1: Literasi untuk kesejahteraan. Perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Terima kasih.
0: Oh, iya, oke. Oke, Bu manfaat bermanfaat sekali ya sharing-sharing edukasi buat sahabat Pramiswara juga, dan aku juga mengucapkan terima kasih ya Bu Um diajak sharing.
1: Ya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semoga Bu ini sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Lancar rezekinya.
1: Amin. Mudah-mudahan Lamongan semakin mekilan.
0: Iya, Lamongan semakin
1: mekilan. Martabatnya semakin bermartabat.
0: Iya,
1: bermartabat. Terima kasih.
0: Oke, sobat ramai suara ya, mungkin itu yang bisa di sharing oleh Bu ini, dan buat sobat ramai suara yang mau ke Perpusda monggo ke Perpusda, dan kalau yang mau e-book juga ada layanannya di Lamongan ya. Oke, sobat ramai suara, sampai di sini dulu, sampai jumpa bertemu di podcast on the spot selanjutnya. Rahil pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
4: Ah, siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
6: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 103,9 FM. Prameswara.
3: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Brahma Suara,
4: music hits and information. Brahma Suara.

0: Berita ikuti Lintas Informasi Namesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 16 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahan Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Dukun cabul di Magetan lakukan kekerasan seksual ke pasien dan eksploitasi serta sebar foto asusila ke medsos. Komisi EDPRD Jatim, ini tragis sekali. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Siti Mukyarti memastikan pihaknya akan mengawal perlindungan korban dalam perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos 40 tahun di Kabupaten Magetan. Siti Mukyarti mengatakan perlindungan terhadap korban telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, korban, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan, harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut dia, Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur belum mendapatkan laporan secara rinci mengenai kondisi korban dalam perkara tersebut. Namun pihaknya meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, baik terhadap korban maupun proses hukum terhadap terdakwa. Siti mengatakan, Komisi DPRD Jawa Timur terbuka menerima informasi apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian lembaga legislatif. Ia memastikan pengawalan akan dilakukan agar korban memperoleh hak-haknya dan mendapatkan keadilan.
3: Selaku Komisi E, yang tadi kami sudah kami sampaikan bahwa benar ada undang-undang, ada perda, ada aturan yang ini mengikat dan harus melindungi pada korban. Apalagi ini termasuk adalah kelompok rentan yang harus kami lindungi, maka Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur akan mengawal sepenuhnya ini. Karena kami belum mendapatkan laporan yang begitu rinci tentang korban yang ada di Magetan ini, dan ini harus ditindak tegas.
2: Siti Mukyarti menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disertai pemerasan dan penyebaran konten bermuatan asusila merupakan perkara serius yang harus ditangani secara hukum. Yang meminta korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung.
3: Dan ini harus ditindak tegas. Kami mohon kepada yang pembawa kebijakan, yaitu bagian kepolisian dan juga bagian hukum, ini segera untuk memperlakukan yang benar, baik itu kepada pelaku ataupun kepada korban. Dan insya Allah lah, kami kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan ke Komisi E, kami siap. Dan kami siap mengawal sampai beliau mendapatkan daripada keadilan. Karena kami tidak ingin ada korban yang begitu sudah dilakukan pencabulan, bahkan diperas dan bahkan nusewu dijual. Ini sangat tragis sekali.
2: Sebelumnya Pengadilan Negeri Magetan menggelar sidang perdana perkara dugaan kekerasan seksual dan penyebaran konten asusila dengan terdakwa Kaji alias Colowos pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa disebut melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 kali setelah menawarkan pengobatan alternatif untuk suami korban yang mengalami stroke. Jaksa juga mendakwa terdakwa menggunakan berbagai ritual dan klaim mistis untuk membangun kepercayaan korban. Terdakwa kemudian disebut mengancam korban ketika menolak permintaannya. Selain itu, terdakwa didakwa meminta uang belasan juta rupiah serta penyebaran foto dan rekaman perbuatan asusila milik korban dan anaknya. Kuasa hukum terdakwa Oki Andrian Dwi Prasetya sebelumnya mengatakan terdakwa mengakui dakwaan yang dibacakan jaksa sehingga tidak mengajukan eksepsi. Namun pihaknya belum mengakui seluruh dalil jaksa sebagai fakta yang terbukti dan akan mengujinya melalui proses pembuktian. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara siapa yang melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Kemarau panjang mulai tekan pasokan air bersih di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kemarau panjang mulai menggerus ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Debit sumber air pada beberapa sistem penyediaan air minum atau SPAM menurun, sehingga kapasitas produksi air yang dialirkan kepada masyarakat ikut terdampak. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengatakan hasil pemantauan terhadap 211 sistem penyediaan air minum menunjukkan 6 SPAM mulai mengalami penurunan debit. Keenam sistem tersebut berada di Desa Kerek, Kionten, Papungan, Banyu Urip, Ngancar, dan Suruh. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan utara Ngawi. Penurunan debit tidak hanya berpengaruh pada sumber air, tetapi juga membuat produksi sejumlah SPAM ikut menurun. DPR KWI pun mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pelayanan air bersih tetap berjalan. Salah satunya dengan mencari sumber air tanah alternatif di kawasan yang terdampak. Selain itu, pembangunan sumur dan penambahan jaringan pipa juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke masyarakat.
5: Total ada sekitar 211, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk daerah-daerah utara itu mengalami penurunan debit pada saat ini. Contohnya di beberapa yang seperti di Kerek, kemudian di Papungan itu juga mengalami penurunan. Nah mungkin kedepannya kita coba kolaborasikan juga untuk menggali peningkatan, jadi peningkatan sumber daya potensi air tanah lagi yang bisa mensuplai jantung.
6: Jadi ditambah
5: mungkin pengeboran air tanah atau sumber mata air seperti yang di Kionten, Sumberan itu memang sebenarnya secara sistem mereka sudah mendapatkan instalasi jaringan perpipaan, tapi karena debit yang tidak sampai dari sistem, akhirnya memang tidak berfungsi secara maksimal.
4: DPR Kapingangi terus melakukan pemantauan sekaligus menyiapkan alternatif sumber air di wilayah rawan terdampak. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi jika kemarau berkepanjangan dan debit sumber air kembali mengalami penurunan. Pemerintah berharap berbagai upaya tersebut mampu menjaga distribusi air tetap berjalan sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau tetap terpenuhi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Panen tembakau di Lamongan, harga daun tengah tembus Rp52.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Carilah.
7: Baik sobat, musim panen tembakau di Lamongan masih berlangsung hingga September 2026. Memasuki puncak panen, harga tembakau varietas Jawa terpantau cukup tinggi, terutama untuk daun tengah yang mencapai Rp52.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lamongan mengatakan, harga tembakau saat ini menjadi kabar baik bagi para petani. Namun, harga sangat tergantung pada kualitas dan tingkat kemasakan daun. Kepala Dinas juga menjelaskan harga tersebut tidak berlaku untuk seluruh hasil panen. Tembakau yang dipanen dalam kondisi kurang masak atau kurang matang, maupun daun bagian atas yang cenderung memiliki harga lebih rendah. Ini tentu menjadi peluang yang baik bagi para petani, meskipun kualitas dan tingkat kemasakan daun tetap menjadi faktor yang menentukan harganya. Berdasarkan data DKPP Lamongan, hingga akhir September 2026, luas tanam tembakau mencapai 9.213 hektar, sementara musim panen telah mulai sejak Agustus dan masih berlangsung hingga saat ini. Di tengah panen, petani menghadapi tantangan berupa cuaca panas dan keterbatasan air. Kondisi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan tanaman di sejumlah lokasi. Dukungan juga diberikan melalui bantuan sarana produksi dan sarana pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa benih bersertifikat, pelatihan pembibitan, hand sprayer elektrik, hand traktor, serta alat perajang beserta kelengkapannya. Pemkab Lamongan juga membangun infrastruktur jalan produksi di kawasan perkebunan untuk mendukung aktivitas petani. Selain itu, pada tahun sebelumnya, DKPP Lamongan telah membangun sumur tanah yang dangkal di sejumlah titik di Kecamatan Sentra Tembakau, khususnya wilayah Lamongan, bagian selatan. Pembangunan sumur tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketersediaan air bagi aktivitas pertanian di kawasan penghasil tembakau. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter Radio Prameswara Lamongan. Kita masih di Lamongan, sobat. Kandang berisi 12.000 ayam ludes terbakar. Kerugian ditaksir capai Rp600 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih sobat. Kandang ayam milik Haji Hendro 45 tahun di Desa Rumpuk, Kecamatan Mantuk, ludes terbakar kemarin siang 15 September 2026. Belasan ribu ayam yang baru menempati kandang tak bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari konsleting listrik hingga merembet ke seluruh bangunan kandang. Pemilik kandang ditaksir menelan kerugian hingga ratusan juta. Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid bilang atas kejadian itu pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 600 juta. Hamzaid juga bilang peristiwa itu kali pertama diketahui oleh penjaga kandang. Melihat kobaran api, penjaga kandang langsung meminta bantuan warga sekitar. Melaporkan kejadian itu ke Polsek setempat dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sembari menunggu petugas tiba, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat adanya api itu sangat besar, ditambah dengan hembusan angin yang membuat api cepat menjalar. Beruntung lokasi kandang jauh dari permukiman warga, sehingga petugas bisa fokus memadamkan api di titik lokasi kejadian. Naas, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Api baru berhasil didamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anita bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
10: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: berita terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

103,9 FM Music Hits and Information. CCTV On, pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gelap madu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
9: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
10: Apa aja tuh yang bikin happy?
9: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
11: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
12: Gak penting.
9: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
10: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
9: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
10: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di...

0: iNews Channel 31. Rakyat bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: bikin seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Prameswara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 103,9 Prameswara

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Pramesuara 103,9 FM.
6: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Pramesuara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 妈。呀
1: 呀，너로시작될마
0: 좀마
2: Prabu Suara 103.9 FM Music and Information.

aktivitas apa sih kira-kira yang sangat berdampak pada kerusakan lapisan ozon kita? Jadi salah satunya adalah penggunaan bahan kimia di mesin-mesin pendingin seperti AC ataupun kulkas. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga sebenarnya tidak hanya aktivitas penggunaan, tapi aktivitas pemeliharaan, maintenance, misalkan perbaikan, servis AC, servis pendingin, kulkas gitu ya, itu tuh juga bisa berkontribusi ke kerusakan ozon jika terjadi kebocoran di prosesnya itu, Hil. Jadi, tapi nggak perlu takut juga sih teman-teman, karena sekarang juga banyak beberapa produk AC, pendingin ruangan ataupun pendingin makanan, minuman gitu ya, itu tuh yang udah ozone friendly, kita bisa bilang kayak gitu. Karena teknologi kan juga sudah makin canggih, ketambahan lagi juga ada protokol Montreal tadi yang negara-negara tuh sepakat bahwa yuk kita sama-sama bisa mengurangi penggunaan kimia yang bisa ngerusak ozon kita. Gitu. Nah, terus yang ketiga, jadi AC dan freon itu tuh sebenarnya ada hubungannya nggak sih dengan lapisan ozon? Jawabannya tentu ada hubungannya, tapi lagi-lagi bukan AC-nya yang langsung bisa merusak lapisan ozon, tapi jenis bahan pendingin yang digunakan di dalam AC tersebut yang bisa merusak lapisan ozon. Nah, dulu tuh emang beberapa bahan pendingin itu tuh emang bisa merusak lapisan ozon, karena berjalannya waktu, teknologi juga sudah semakin canggih. Nah, sekarang tuh sudah ditemukan beberapa spesifikasi alat pendingin ruangan ataupun refrigeran itu tuh yang sudah ramah, yang sudah ozone friendly gitu teman-teman. Tapi lagi-lagi ya, bahan pendingin yang tidak merusak ozon itu tuh juga belum tentu tidak berdampak pada perubahan iklim. Nah, ini nyambung nih sama yang pertanyaan keempat. Terus kita sebagai masyarakat bisa melakukan apa untuk menjaga lapisan ozon? Yang pertama, kalau teman-teman di rumahnya ada AC, itu ayo kita coba lebih bijak lagi. Kalau misalkan memang nggak ada orang di rumah, dimatiin aja AC-nya. Kalau memang suhu ruangannya tidak terlalu panas, mending nggak usah pakai AC, dibuka aja jendelanya biar sirkulasinya juga makin baik gitu. Selain bisa meminimalisir kerusakan ozon juga, dengan kita bijak menggunakan AC ataupun kulkas ya, itu tuh juga bisa menghemat listrik. Karena perlu diketahui juga, aduh maaf ya belibet. Jadi perlu diketahui juga teman-teman, concern kita untuk menjaga lingkungan itu tidak hanya dengan berkaitan dengan ozon ya, tapi penggunaan listrik itu tuh juga nanti berkaitan dengan dekarbonisasi gitu. Jadi berapa listrik yang kita pakai itu tuh juga akan bisa dikonversi menjadi emisi karbon gitu. Jadi ayo semuanya kita sama-sama belajar untuk mulai bijaksana untuk mengkonsumsi energi kita

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: sate yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Prime Suara 103,9 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
8: Prawa Suara.
9: News, media, and information. Prawa Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare 103,9 FM.

0: sehat alami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: Suaramu apik. Ayo melok rekaman di Jakarta.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Dende. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
1: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
0: Boleh.
2: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
0: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
3: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Brahma Suara
11: News, Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong,

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara.
4: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music hits and information.
3: It's getting emotional. Here we go. Oh God. And, all right, ready?

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Prawa Suara.
1: News, hits, and information. Prawa Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo terus meluas hingga sampai Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat. Asap pekat bahkan mengepung kawasan Bromo yang membuat para pekerja panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api dilaporkan berada sangat dekat dengan area kafe. Tim gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar semakin jauh. Dalam perkembangan terbaru, titik api di belakang Bromo telah berhasil dipadamkan. Namun petugas masih melakukan penyisiran bara api karena angin kencang masih berpotensi memicu titik api baru. Sementara itu, aktivitas wisata Gunung Bromo ditutup total untuk mengutamakan keselamatan pengunjung dan mendukung proses pemadaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Berapa suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Penambah Suara, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial, seperti biasa di jam 6 hingga jam 9 pagi ini, aku bakal nemenin kamu Sob. Dan hari ini, kamu tahu hari apa? Ya, hari Kamis aku tahu. Tapi bukan itu yang mau aku bahas hari ini Sobat. Ini adalah Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Dan untuk memulai pertemuan kita hari ini, aku mau ucapin ke kamu Selamat Hari Keselamatan Pasien Sedunia Sobat. Sobat, kamu ada yang baru bangun tidur? Yang matanya masih pada ngantuk Sob? Dan kiranya lagu-lagu playlist yang udah aku siapin pagi hari ini bisa bikin kamu melek, bisa bikin hari Kamis kamu jadi makin berwarna ya. Dan tentu saja di Hari Keselamatan Pasien Sedunia ini Sobat, kamu pun aku kiranya yang pernah jadi pasien ya, tentu saja perlu banget buat nyimak. Karena nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bu Rima langsung dari Rumah Sakit Medika Lamongan. Bukan hanya itu Sob, dan terkait ini Sobat ya, spesial di hari ini kita bakal update seputaran kalau misal kamu jadi pasien tuh harusnya gimana sih biar kita pas lagi berobat juga aman. Karena kondisi realnya ketika kamu salah penanganan di rumah sakit bisa berakibat fatal, bahkan bisa naudzubillah meninggal dunia. Gak ada yang mau ya Sob. Dan terkait ini Sobat, tentu saja seperti biasa aku bakal buka dengan polling-polling dengan pertanyaan Sobat. Kalau misal kamu sejauh ini jadi pasien dikasih obat sama dokter, kamu biasanya tipe yang mana? Langsung minum? Baca dulu deh Kak, tanya dokter atau tanya apotekernya nanti. Kamu bisa kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu calling-calling kamu. Kiranya kamu yang mau langsung on air barengan sama aku, biar Sobat Pramai Suara lainnya juga pada tahu suara merdu kamu. Oke Sobat, kiranya mata kamu yang masih pada ngantuk, kemudian kamu baru bangun tidur nih ya, atau lagi di perjalanan tapi masih ngantuk matanya, jangan lupa minum air mineral dulu. Habis itu baru ngopi-ngopi ya. Kayaknya kamu pagi ini udah ada yang bangun minum air, kemudian udah ada yang pegang kopi. Boleh banget apapun kegiatan kamu, atau kamu yang lagi di rumah hari ini bakal nyantai aja, atau udah masak pagi ini, atau kamu yang lagi di perjalanan Sob. Untuk memulai pertemuan kita pagi hari ini biar kamu makin excited seperti biasa, bakal aku setelin lagu dari, ini dari internasional sih Sob, dan lagunya Dancing Queen. Kamu bisa joget-joget di sana biar hari Kamis kamu jadi lebih berwarna dan menyenangkan. Ini dia, dan aku tunggu komen-komen kamu. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal balik lagi. Dan spesial buat kamu Dancing Queen, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Gimana Sob? Udah joget tipis-tipis di kantor? Udah joget tipis-tipis di jalan? Atau masih bangun tidur, masih pada ngantuk? Sobat, ayo ke kamar mandi dulu, cuci muka. Biar kamu juga nggak ngantuk terusan ya. Sob, dan terkait ini sobat, jangan lupa minum air mineralnya dulu ketika bangun tidur. Kamu ada nggak yang tidur itu stok mineral di sebelah tempat tidur kamu ada absen? Kita samaan berarti sob. Nah itu salah satunya, ini bisa jaga biar kamu gak terhidrasi, apalagi kita lagi di musim puncak kemarau ya. Dan bukan hanya itu, katanya sobat, ada penelitiannya juga sih, kalau mineral itu bisa jadi bagian dari manifesting kamu loh. Malam hari sebelum tidur kamu bisa doain yang bagus-bagus, besok kegiatan apapun itu lancar, kerjaan lancar semuanya, kemudian disampaikan ke mineral apapun yang kamu ingini di masa depan, terus ditutup. Katanya partikel-partikel di dalam mineral itu bisa berubah dan bisa bantu kamu buat mencapai impian-impian kamu, dan itu real teman. Dan terkait ini ya, benar banget. Teman aku itu ada yang gunain ini. Aku juga terinspirasi dari beliau sih. Kenapa? Karena dia udah ngasih momentum real kondisi di real life-nya itu juga terbentuk karena manifesting yang dia ucapin ke air mineral saat itu. Dan dia udah bertahun-tahun sob. Kalau aku sendiri ditanya, kamu udah berapa tahun dulu ya? Kurang lebih di 1 tahun jalan ini sobat. Kamu ada yang kayak gini, kamu boleh banget absen di 0812-302-1039. Sob anyway, aku juga nunggu curhat-curhat kamu. Boleh banget tentang apapun. Jangan lupa, di Brahma Suara kan ada juga laporan warga ya. Kalau misal kamu punya kendala atau hal yang bikin kamu kesel di jalanan, di rumah, dimanapun, sampaikan aja, kita dengerin. Dan kalau misal butuh laporan ke pihak berwajib, nanti kita bantu sampaikan buat menjembatani keluh kesah kamu, gitu sobat. So masih barengan sama kuliah dan masih ngomongin seputaran hari pasien sedunia, keselamatan pasien sedunia. Kadang kita itu worries ya, kalau mau ke rumah sakit ABC, kemudian ke klinik ABC, kayak mereka ini apakah kredibel ya, hasilnya apakah yakin bakal sembuh, nah, kayak gitu. Kemarin di Sukodadi aja itu ada pasien yang udah bilang meninggal dunia karena mau klaim BPJS-nya, dan itu dipersulit sama pihak sana. Bukan hanya itu ya, ini aku tanda kutip, aku juga pernah punya pengalaman yang bisa disebut 11-12 dengan pelayanan yang sangat sangat memprihatinkan sob. Dengan ngeklaim BPJS saat itu aku mau cabut gigi, kemudian aku gunain BPJS, tapi aku itu ya kadang kita kan tahu ya, dari segi polanya orang, karakternya orang, kita itu bisa menilai sekilas. Dan ternyata feeling aku benar banget dengan tanda kutip nama puskesmas yang sama pula itu juga. Ya, aku punya pengalaman yang negatif sih di situ. Jadi aku udah enggak pernah ke sana lagi, sob. Ngomong soal ini juga, apakah ini diberikan kondisi semacam itu karena beberapa faktor, salah satunya karena kita bagian dari orang yang ngeklaim BPJS. Nah, terkait ini bakal aku bahas juga tuntas. Tapi sebelum itu sobat, nah ini aku seneng banget kalau misal kamu udah pada gercep. Ada Mbak Rima di Lamongan. Jawab nih sob, komennya gini. Kita coba simak dulu ya. Kalau dokter jelasin obat, biasanya suka lupa. Waduh. Wah, gimana ini Mbak Rima ini? Kamu harus kayaknya jangan sampai lupa ya, niat sembuh enggak gitu. Nah, sobat, ngomongin soal niat sembuh enggaknya, itu juga biasanya dicek dari segi kita teratur enggak minum obatnya. Tapi kalau misal kita enggak teratur ya, jangan harap banyak sembuh, cepat sembuhnya. Dulu, apa ya, momen-momen aku nyepelin obat itu ada ketika batuk. Biasanya kan ada momentum di agama ya, hadis itu nyampein kalau setelah kesulitan bakal ada kemudahan ya, setelah sakit bakal sembuh. Itu pikirku saat itu. Tapi kalau kita gak berusaha, kita gak ikhtiar, ya sama aja sob. Jadi berusaha kalau mau sembuh ya minum obatnya itu tadi. Tapi ngomongin soal obat juga, kadang tanda kutip kita masih ngeraguin apakah itu emang untuk menyembuhkan atau justru bisa bikin tambah-tambah lainnya, komplikasi sob. Masih barengan sama kuliah sobat ya. Dan ini semua bakal aku kupas tuntas, ngomongin soal apakah dengan klaim BPJS itu bisa mengurangi tingkat keselamatan pasien atau bisa mengurangi kualitas dari pelayanan yang ada. Pun terkait obat, misal kita mut-mutan buat minum, dampaknya ke tubuh apa, tapi dari beberapa pertimbangan, misal obatnya itu udah apa ya, kayak enggak kredibel, bukan waktunya, udahan, udah waktunya ganti obat dan kayak gitu. ini juga bakal aku bahas. Dan kamu jangan kemana-mana sobat, masih barengan sama aku, bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Dan aku juga masih buka komen buat kamu yang mau nimbrung bareng kayak Mbak Rima barusan ya, ataupun mau calling-calling on air langsung barengan sama aku, kamu boleh banget langsung kirim dan hubungi di 0812-302-1039. Aku ulangi, 0812-302-1039. Jangan lupa, aku juga gak bosen-bosen ingetin kamu kalau kita udah punya visual radio. Kalau misal kamu bingung, aduh Lia ini taunya suara aja, jangan ya. Kamu harus tahu aku realnya gimana. Boleh banget kamu bisa langsung ke Express Radio, download aplikasinya sekarang juga di Play Store. Aku tunggu. Sob, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Sheila on Seven. Dan daripada dengerin suara aku bikin kamu makin ngantuk, ini dia Sheila on Seven, dan selamat mendengarkan.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Permukiman padat di Jalan Jelambar Utama nomor 27 RT 5 RW 7 Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat terbakar pada Senin pagi tadi. Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 17 pemadam kebakaran dengan total 85 personil dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Pengerahan dilakukan secara bertahap untuk pengendalian api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan di sekitar lokasi. Pada tahap pertama, sebanyak 6 unit dengan 30 personil telah diterjunkan. Dan pada tahap kedua, 5 unit dengan 25 personil telah dikerahkan. Disusul tahap ketiga, sebanyak 6 unit dengan 30 personil. Dengan demikian, total pengerahan mencapai 17 unit dan 85 personil. Petugas mulai melakukan upaya lokalisir setelah tiba di lokasi. Meski demikian, petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Dan tentunya saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prame Suara.
2: Music Hits and Information. Prame Suara.
3: Oke sobat, masih barengan sama aku lihat di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Tadi aku sempat nyinggung ya, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu lagi sobat. Nyinggung seputaran update dari Puskesmas Sukodadi yang katanya dari salah satu pasien BPJS-nya itu meninggal dunia sob. Ini kemarin terjadi di awal September sobat, dan agak ya ada sempat viral juga sih. Setelah aku cek, ternyata kronologi kejadiannya ya, ada pasien bernama Teguh. Beliau ini merupakan warga desa dari Sido Gembul, Sukodadi. Ini meninggal di rumah sakit Nasrul Ummah itu per 7 September. Dan terkait ini, so bukan hanya itu ya, ada juga kondisi-kondisi mirip-mirip. Ini ada di Puskesmas Sukodadi dan Dinas Kesehatan Lamongan nyampein bahwa katanya secara prosedur BPJS surat rujukan nggak perlu diurus lagi ke Puskesmas jika pasien sudah dalam kondisi darurat di IGD rumah sakit. Katanya ya semacam itu. Tapi ternyata setelah dicek ya sob, BPJS-nya masih aktif tapi penanganan pun berjalan dengan prosedur. Dan katanya ini untuk kesehatannya aja sih yang lagi memburuk. Tapi bukan hanya itu ya sob, kondisi ketika pada pasien yang meminta surat rujukan BPJS ini tuh katanya kondisinya dipersulit. Waduh, gini-gini, ini ada keluhan dari pasien. Proses surat rujukan BPJS di Puskesmas Sukodadi dikeluhkan, jangan dilempar-lempar dong. Waduh. Kalau misal ngomongin soal dilempar-lempar kadang bikin greget juga ya. Jangan kan kalau dilemparnya 3 kali, 4 kali, tapi kalau dilempar terus sampai enggak ketemu hasilnya ya sama aja. Nah, ini keluarga almarhum dari Pak Teguh, itu warga desa Sido Gembul yang aku sebutin tadi, sob. Ternyata kondisinya adalah memang start dari awal itu dipersulit dilempar-lempar. Jadi kayak katanya sih dari Puskesmas Sukodadi membantah adanya persoalan prosedur. Staf dari Puskesmas juga ada, tanda kutip Ibu Henny, ini juga menegaskan kalau tercatat datang terakhir itu di tahun 2023. Katanya dari BPJS-nya enggak aktif, kemudian kondisinya juga katanya tidak perlu rujukan lagi, makanya langsung ke rumah sakit, tapi ternyata perlu rujukan ke BPJS terlebih dahulu yang ada di Puskesmas. Waduh. Ini kayak dibuat simpang siur, kemudian tapi kondisi realnya ini tuh nyata sob. Kondisi ini terjadi emang real, tapi dari segi rujukan BPJS itu dibuat kayak apa ya, pindah tangan gitu. Gak ada yang mau bertanggung jawab, gak ada yang mau ngambil keputusan. Dan aku juga pernah ngalami yang tadi aku spill pas aku mau cabut gigi. Ternyata kondisinya ya kayak gitu. Jadi kayak mereka ogah-ogahan buat ngambil pasien gitu loh sob. Dan masih ngomongin seputaran BPJS sobat, ini apakah dengan BPJS itu bisa mengurangi kualitas pelayanan? Kamu setuju gak? Kalau misal kamu setuju, kamu boleh banget jawab di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Atau gak setuju, boleh banget. Aku tunggu komen-komen kamu ya. Dan tentu saja aku juga masih open call buat kamu yang mau langsung calling-calling diskusi barengan sama aku di on air, biar sobat Prame Suara lainnya pada dengar suara medu kamu. Sobat masih barengan sama aku ya sob. Kamu kiranya yang masih baru bangun tidur atau udah pada sarapan sob, semoga makanan kamu enak hari ini. Dan ini dia, bakal aku stylein lagu dari Katy Perry featuring Sabrina, Unconditionally. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.
12: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana. Biar kamu yang kiranya mau berangkat sekolah, nganterin mama ke pasar, atau berangkat ke kantor sob, kamu gak worries karena kamu tahu kondisi jalanan. Sobat, seperti biasa, kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, jangan lupa langsung download di Play Store Xpace Radio, Xpace Radio ya sobat. Kamu bisa klik di logo Prame Suara, download sekarang juga di Play Store kamu. Kamu juga bisa cek CCTV barengan sama aku di website prameswara.com dan ini bakal live sampai di jam 8 nanti. Sobat, ini titik yang pertama mau aku cek di Simpang 4 Dinsos. Kelihatannya jalanan ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan sesekali kadang kendaraan besar lewat sini sob. Buat kamu yang mau melintas, biasanya di perempatan itu kadang kita lengah ya. Ada kendaraan lain yang juga mau melintas dan makanya kalau misal kamu mau lewat di perlintasan perempatan lebih tepatnya, kamu jangan buru-buru, belok-belok dulu aja, toleh-toleh. Kalau misal kamu kiranya suka apa kayak tim deadliner daripada kamu macet-macetan atau takut kena lampu merah berkali-kali ya, mending kamu berangkat lebih awal aja sobat. Sob, di titik yang kedua ini ada di Simpang 3 Semasa, kelihatannya ramai. Tapi dominan, ya ramai banget ya. Didominasi kendaraan roda 2. Ini tuh pengantar orang-orang yang mau berangkat sekolah. Ini ada tukang becak juga di sana, sobat. Dan banyak-banyak anak-anak seragam sekolahnya yang dipakai. Jadi ini dominasinya karena Simpang 3 Semasa itu pusatnya sekolah ya, atau pendidikan di Lamongan. Jadi ya pada ramai jalanan. Tapi kamu jangan khawatir, di sana udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus atau pembelok aja, tapi tetap seperti biasa, nggak usah gerusak-gerusuk, sobat ya. Tetap antisipasi aja. Dan spesial aku tambahin satu deh, ini ada di Simpang 3 Dekat. Waduh, selamat ya kamu yang kiranya mau lewat di sekitaran Simpang 3 Dekat. Jalanannya udah dibuka, udah mulus tuh, tapi kamu jangan kebut-kebutan, sobat. Tetap antisipasi, misal... Naudzubillah, semoga tidak ada jadi hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Tapi di sini pagi ini belum ada apa-apa polisi yang terpantau nih, sobat. Dan belum ada Pak Oga ya, biasanya di sini ramai Pak Oganya. Tapi belum ada untuk pagi ini. Jadi kamu hati-hati karena nggak ada yang bantuin kamu buat lurus atau pembelok aja, gitu. sobat. Dan terkait ini, tentu saja dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa, kalau kamu pengendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai.
12: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Waduh sobat, baru saja ini lagu dari Derby ya. Ini judulnya Gelora Asmara. Setelah aku cek, ini ternyata rilis di tahun 2008. Dan aku momentum itu masih 7 tahun sob. Udah dengerin lagu.

Yuk, ayo pada berangkat kerja, ayo pada anterin anaknya sekolah. Udah jam 7 nih, mau jam 7. Sob, dimanapun dan apapun aktivitas kamu, aku masih nemenin kamu sampai di jam 9 nanti. Dan ini dia, ada komen-komen masuk lagi dari Mbak Novi di Skodadi. Kalau aku gak paham ya ngomongin soal obat, ya tanya lagi daripada salah. Wah, ini mentalitas yang sangat luar biasa, Sob. Kamu ada yang mirip-mirip sama Mbak Novi? Kalau aku juga lebih ya relate kita Mbak Novi, kita sama tos dulu. Ngomongin soal tanya lagi itu emang bener banget, tapi kadang kita itu worries, kita itu kalau orangnya nggak enakan, kayaknya dia nggak nyaman deh kalau aku tanya berkali-kali. Tapi kan ini demi keselamatan kamu juga gitu. Pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya adalah, ini kan buat keselamatan kamu juga. Kenapa kamu ragu tanya? Kenapa kamu gak nanyain gitu? Daripada gak paham, daripada kamu salah, daripada nyawa kamu sendiri yang beresiko. Nah gitu. Sob, ada juga yang udah bilang meninggal dunia itu karena overdosis. Dari segi obatnya, ini apa ya, kayak dari segi kualifikasinya ternyata dia penggunanya sangat banyak, makanya bisa divonis terkait itu. Nah, udzubillah, jangan sampai ya. Kesalahan obat ini emang kadang kita nganggapnya sepele, tapi padahal itu penting banget. Sesederhana obat yang khusus diminum cuma 2 kali sehari, tapi kamu ternyata 3 kali sehari atau bahkan lebih pun sebelum makan atau setelah makan, itu juga jadi pertimbangan khusus. Biasanya ada obat-obat yang reaksinya itu apa ya, kayak perlu diperhatikan ketika perut kita dalam keadaan kosong. Malah ada juga yang obat yang lebih cepat reaksinya ketika perut kosong sebaliknya. Kondisi inilah, makanya penting banget Sobat Pramai Suara, kamu dimanapun berada ya, kamu punya mentalitas semacam Mbak Novi yang satu ini. Ini luar biasa Mbak Novi, aku kasih aplaus deh buat Mbak Novi ya. Bener-bener kalau misalnya gak paham resep obatnya, nama obatnya, efek sampingnya apa saja, digunain buat apa, tanyain daripada kamu salah. Gitu ya Sobat. Sob, masih barengan sama aku Lia Sobat. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update. Ternyata di Lamongan itu ada pelatihan K3L, keterampilan industri dasar, di 14 sampai 16 September. Dan ternyata sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan membahas keselamatan kesehatan kerja, manajemen lingkungan, Learn 5S ya. Senyum sapa kayak gitu-gitu. Kemudian soft skill dan kesiapan kerja. Semoga ini juga diterapin di bidang kesehatan yang ada di Lamongan juga Sobat ya. Biar tadi berita-berita yang sebelumnya tidak terjadi, yang isu-isu negatif itu tadi, semoga tidak pernah terjadi lagi di Lamongan harapannya dan sekitaran gitu ya Sobat. Dan pernah kemarin ini baru selesai sih untuk kegiatannya. Tentu saja biasanya kalau ngomong soal pelatihan, apakah benar pelatihannya diterapkan? Apakah benar itu berdampak ke depan? Ya tentu saja harapan kita berdampak, benar-benar direalisasikan, bukan hanya berupa pelatihan aja, bukan hanya bentuk pelaporan administrasi saja. Gitu ya Sobat. Sob, masih barengan sama aku Lia, dan aku masih gak lupa-lupa dan gak bosan-bosan ngingetin kamu dan ngucapin ke kamu selamat hari keselamatan pasien sedunia. Jangan lupa nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Ibu Rima. Beliau ini merupakan tim dari rumah sakit. Sebentar aku cek Sobat. Ibu Rima ini sangat luar biasa sih, setelah aku cek dari segi background beliau ya, dari segi pengalaman untuk menangani pasien juga gak kaleng-kaleng. Beliau merupakan ketua komite mutu Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Dan terkait ini tentu saja dari segi pelayanan Rumah Sakit Intan Medika juga sebisa mungkin ngasih pelayanan terbaik. Nanti kita bakal bicara lebih detail bareng sama Bu Rima, diskusi langsung dan belajar banyak. Sobat, kalau misal kamu mau tanya-tanya ke Bu Rima boleh banget. Kamu juga bisa drop di WhatsApp yang sama di 0812 302 1039. Aku tunggu ya. Dan masih barengan sama kuliah Sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Sobat masih bareng sama kuliah di Cuocop Pagi. Cuocop yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi sob. Karena hari ini tepat di 17 September ini peringatan hari keselamatan pasien sedunia sobat ya. Dan ternyata di WHO perkali ini tahun ini itu mengangkat tema Safe Care for Non-Communicable Disease dengan slogan Safe Care for Life. Jadi lebih utamanya keselamatan pasien itu untuk menyelamatkan kehidupan juga. Dan ngomongin soal ini tentu saja kalau ditanya seberapa penting sih keselamatan pasien ya sangat penting sobat. Kredibilitas rumah sakit, tempat-tempat untuk penyedia jasa kesehatan pula ditanyakan lagi. Apakah di sana banyak pasien yang sembuh? Apakah di sana makin kronis? Apakah di sana malah dibuat-buat penyakitnya biar jadi pasien di situ? Waduh, ini dalam tanda kutip ya. Kemarin aku dengar isu-isu ada ya di lamongan sendiri sob, ini urusannya sama mata sih. Jadi ketika kamu mau periksa mata, ternyata dibuat minus di sana. Ketika kamu pindah ke tempat pemeriksaan lain yang lebih kredibel, ternyata setelah dicek nol, nggak ada minusnya, nggak ada ciri-ciri apapun yang beresiko. Ya ini sih beberapa pihak kesehatan, penyedia jasa kesehatan ataupun kayak rumah sakit, kemudian kayak klinik, puskesmas, ini juga dipertanyakan ya penanggung jawabannya atas pasien. Apakah mereka benar bisa? Apakah mereka emang kapabilitasnya cukup untuk memberikan kesembuhan? Emang sembuh itu di tangan yang di atas sih, sob. Tapi kita kan berusaha ya untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, ini nanti bakal kita bahas lebih detail. Dan jangan lupa, di jam 8 bakal ada mini talkshow barengan sama Ibu Rima, Ketua Komite Mutu, ini barengan sama Rumah Sakit Intan Medika Lamongan. Sobat, dan sebelum kita kembali lagi ke topik, sebelum aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu ya, ini aku bawa update dari kepemimpinan Kemenkeu yang kemarin sempat di reshuffle. Kamu pernah udah dengar kan? Dari Pak Purbaya ke Bapak Suhasil. Katanya, sobat, ini tuh bukan diubah dari segi tujuannya, tapi diubah cara kerjanya. Dalam tanda kutip ya. Sebenarnya aku kalau ditanya apakah kamu pro ya dengan perubahan ini? Enggak. Bahkan kalau menurut aku ini adalah secerca cahaya yang udah dipadamkan oleh presiden kita. Kemudian padahal Pak Purbaya itu luar biasa sih sob. Dan ada isu-isu beredar juga di media sosial. Kalau ngomongin soal Bapak Purbaya, ternyata Bapak ini berani menyenggol untuk mengurangi pengeluaran dana untuk MBG. Bukan hanya itu, beliau ini juga menyoroti mau mengotak-atik bea cukai. Dan tentu saja sobat, katanya ya, dari sekian banyak netizen yang komen-komen juga aku bacain ramai. Ketika kamu udah kerja mulai jujur, kamu bakal didepak, kamu bakal dibuang. Ketika mereka sangat merasa tertekan, merasa tidak aman dengan keberadaan kamu, nah itu salah satunya. Bukan hanya itu sobat ya, aku menyoroti gimana caranya dipecat dari Bapak Purbaya ini tuh kondisinya sangat miris banget. Ketika beliau memimpin rapat DPD ya, dan beliau mendapatkan telepon dipotong saat itu juga diskusinya. Habis itu ternyata beliau diberhentikan. Dan aku tidak melihat kondisi di mana Pak Purbaya menerima telepon saat rapat. Tapi aku melihat momen ketika Pak Suhasil disahkan itu loh, di reshuffle-nya disahkan. Nah sob, aku ngelihat itu di televisi saat itu kondisinya sore-sore di televisi. Kok udah di reshuffle aja aku gitu kan, belum ada update apapun. Dan itu kayak disoroti sama media. Pak Suhasil datang dari mobilnya, berjalan ke ruangan, kemudian disoroti, bagaimana Bapak ini, nanti kondisinya gimana, kayak gitu-gitu. Jawabannya lihat nanti aja gitu. Ya habis itu aku baru ngelihat kalau momentumnya dari Pak Purbaya itu sangat-sangat miris sob. Ada netizen yang bilang, dan emang itu warga kita ya, kamu gak usah kerja yang gimana-gimana, gak usah ngerasa sok penting. Pak Purbaya aja pas lagi mimpin rapat buat kedepannya untuk rencana keberlanjutannya dipecat saat itu juga. Aduh, ini deep banget sih. Makanya sometimes jadi pengusaha itu yang paling aman sobat. Sob masih barengan sama aku Lia, dan ini ada komen-komen masuk ya, ngomongin seputaran pasien, hari pasien. Dan tentu saja sobat, sebelum ini biar lebih apa ya, suasana biar lebih hidup ya, ini bakal aku bacain nanti. Dan aku mau sekilas mau cek sudut pandang kamu seputaran reshuffle Kemenko. Kamu tim pro apa kontra? Dan kasih alasan kamu. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sobat. Kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus saja. Aku tunggu komen kamu sekarang juga.